0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Gak kerasa udah Senin lagi. Aduh, Senin lagi tiba-tiba. Ya kerasa dong Bang. Masa gak kerasa sih? Kemana kena habis libur panjang. Ya ini saatnya kita beraktivitas kembali teman Pro 2. Nah Senin pagi ini ya, kamu pilih teh manis atau kopi teman Pro 2? Boleh dong komen-komen di WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rrpro2pwt. Dan juga nanti aku jam 8 bakal live di TikToknya Pro 2 ya. Kita ngobrol santai juga di sana. Yang mau streamingan boleh di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya, kamu bisa download dulu di App Store atau di Play Store. Gratis teman Pro 2. Jadi kita bisa streamingan dengerin Pro 2 dengan kualitas suara yang digital gitu. Wah itu asik banget sih. Kalau ngomongin soal teh manis atau kopi di pagi hari ya, ini setiap orang beda-beda. Kalau aku sih kayaknya pagi itu kalau kopi jangan yang manis ya. Tapi kalau kopi-kopi yang rada-rada pahit gitu okelah gitu. Tapi kalau misalkan teh pun teh manis cukup oke. Kalau misalkan aku gak sarapan apa-apa yang sarapan yang berat atau apa gitu, kayaknya teh manis juga oke teman Pradu. Jadi gak apa-apa sih kalau aku fleksibel aja ya. Seadanya lah ya. Nah buat teman Pradu, kalau kamu mungkin yang punya GERD atau asam lambung gitu, kayaknya kurang cocok ya minum kopi gitu. Atau teh-teh juga kurang direkomendasiin sih. Tapi kalau misalkan tehnya manis, gak terlalu banyak, cuma tipis-tipis aja juga, itu masih oke lah ya. Tapi kalau misalkan kamu gak bisa dua-duanya, ya kayaknya air bening ya, yang bening sebening senyuman dan tatapan matamu. Itu bisa pakai air itu ya teman Pro 2 ya, air doa. Ya buat dikonsumsi biar lebih sehat aja gitu ya. Oke, aku tunggu komentar kamu teman Pro 2 sampai nanti kelar jam 9 di Sepada sesi pertama. Kita dengerin dulu dari miliknya Tiara Andini dengan Janji Setia. So check this out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Banyumas resmi diproyeksiin jadi sentra pembinaan atlet rugby ya di Jawa Tengah lewat kolaborasi Pengprov Rugby Jateng dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan langkah ini dimulai ya dengan sosialisasi dan juga coaching klinik teman berdua di lapangan Mas Mansur Kampus 1 UMP ya, buat menjaring bibit unggul dari kalangan mahasiswa. Dan ternyata pemilihan basis kampus ini didasari potensi mahasiswa olahraga yang punya dasar fisik kuat dan juga pemahaman sport science ya yang memang okay gitu. Tujuannya jelas ya, buat nyetak atlet berprestasi buat dibawa ke ajang nasional kayak PON gitu misalkan. Nah, mahasiswa Prodi Ilmu Keolahragaan IKOR UMP ini diajarin langsung teknik dasar macam passing bola oval ya, terus ada agility sampai line up bareng atlet rugby Banyumas. Dan rugby ini ditegaskan bukan olahraga berbahaya selama teknik yang dipakai benar ya. Fokusnya bukan cuma di fisik tapi juga di disiplin sama kekompakan tim. Dan target kedepannya bakal dibentuk unit kegiatan mahasiswa atau UKM rugby di UMP biar ekosistem pembinaan di Banyumas itu makin paten dan berkelanjutan tentunya. Nah, buat anak muda yang memang suka banget dengan olahraga ini ya, mudah-mudahan bisa berprestasi nih ketika nanti masuk di apa ya namanya kayak ajang nasional gitu, misalkan kayak PON teman Pro 2.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, mungkin bagi kamu yang suka banget ya pagi-pagi itu kayak ngeteh dulu, minum dulu gitu. Nah ini bisa teman Pro 2 menikmati minuman-minuman di pagi hari ya. Kamu tipikal orang yang suka kalau minum itu pakai yang manis-manis, misalkan teh manis atau kopi manis atau seperti apa? Atau mungkin kamu pilih antara teh manis atau kopi, aku mendingan kopi aja deh kak. Boleh dong, kamu bisa share ya cerita kamu melalui WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Ya, nanti aku jam 8 bakal live kok di TikToknya Pro 2. Coba aku baca dulu yang udah ikutan join. Ada siapa aja ini teman Pro 2? Oke. Ada Anissa di Purbalingga ya. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Senin pagi lebih pilih kopi kakak. Oke ya, biar cetar ya kan. Udah ada asupan kafein. Ada Nuria di Banjarnegara katanya, aku lebih milih teh manis kakak. Oh iya, boleh teh manis juga boleh ya teman berdua. Yang penting bisa membangkitkan mood kamu. Dan di belakangnya lagi coba aku baca satu lagi teman berdua. Ada Kevin katanya, kopi hitam tanpa gula udah fix sih kak, biar mata langsung melek, hajar deadline hari Senin. Waduh, hari Senin udah dikejar-kejar deadline ya teman berdua. Padahal ini tanggalnya masih muda loh ya, tapi udah dikejar-kejar deadline. Gak apa-apa ya, Kevin tetap semangat ya. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan join, masih aku tunggu melalui WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Dan selain itu, tunggu aja ya, aku bakal live di TikToknya Pro 2.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: pagi sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke teman Prodia, aku sapa lagi yang udah join ya di WhatsApp-nya Prodia terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Kita lagi ngomongin apa sih kakak? Senin pagi ya, pilih teh manis atau kopi dan kenapa teman Prodia? Oke, coba aku baca dulu ya. Ada siapa ini? Ada Tiara. Tiara pilih teh manis. Teh manis anget dong. Biar pagi ini berasa tenang dan semanis aku. Ea katanya. Iya. Oke, terima kasih Tiara. Makin manis aja ya. Makin manis makin cantik ya kan. Oke, terima kasih. Ada Bimo di belakangnya. Kalau aku air putih aja lah kak. Dompet lagi menangis padahal baru juga hari Senin. WK. Kenapa hari Senin? Apa yang bikin dompet kamu menangis? Ini masih tanggal muda loh. Dompetnya udah menangis aja ya. Tapi semangat buat Bimo. Walaupun dompetnya lagi menangis, yang penting kamunya tetap happy, gak menangis juga ya. Langsung gas aja dengerin Pro 2 ya. Kali ini ada satu lagu dari miliknya Raisa dengan Bye Bye.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: FM Purwakarta.
1: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
2: Pagi, sepada, selamat pagi, teman Prodia.
3: Urusan banjir di Karangbucung Purwokerto Selatan ini bakal diberesin lewat proyek 2 kolam retensi di kawasan Sungai Bener ya. Dan proyek ini butuh dana sekitar 15 miliar rupiah teman Pro 2 yang sumbernya diambil dari APBN. Dan lokasi dibagi jadi 2 titik strategis. Satu di open space perumahan Karangbucung Permai KPP ya, buat nanganin banjir wilayah selatan sungai. Satunya lagi di depan SMK Teknas ya, buat ngurusin limpasan air di bagian utara. Dan status sekarang, detail engineering design atau DED udah kelar ini dipaparin dan lanjut ke tahap penyusunan dokumen lingkungan. Kemudian pemerintah lagi ngebut biar pembangunan fisik bisa langsung jalan tahun ini ya. Intinya kolam retensi ini disiapin jadi solusi jangka panjang biar pemukiman

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

Banyumas anjlok drastis ya, sekitar 50% pada tahun 2025 dari 480 kasus di tahun sebelumnya ya. Sekarang tinggal 200-an berkat program bimbingan remaja usia sekolah atau BRUS. Dan Kemenak ini gencar masuk ke sekolah-sekolah ya bareng pihak kesehatan buat edukasi soal kesiapan mental, agama, sama resiko nikah muda gitu ya. Walaupun trennya turun, permohonan rekomendasi nikah di bawah umur masih ditemukan tipis-tipis ya di beberapa wilayah seperti di Purwokerto Timur gitu teman berdua. Jadi buat kamu yang masih muda banget teman berdua ya, pikirkan lagi kalau misalkan mau menikah.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa aku ada di live TikToknya Pro 2 ya. Aku sapa-sapa dulu yang udah ikutan join. Ada siapa ini? Ada Cecilia Fumiko. Selamat pagi. Ada Basile. Ya Allah, Bang Basile. Kemudian ada Mbak Dian Ngapak, ada Indri, ada RLLLY, ada Acul, dan juga tadi ada Mary ya. Mary ini udah ikutan join juga, yang katanya minta digodain pagi-pagi sama abang-abangan gitu kan. Iya teman berdua, kalau kamu milih teh manis atau kopi, boleh banget ya ikutan join di WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2pwt dan live TikToknya Pro 2. Coba aku sapa dulu, tadi ada Hilda Atika yang katanya teh manis sama roti bakar kakak itu perpaduan sarapan yang pas banget ya. Terus ada siapa lagi, ada Cecilia katanya aku kopi kalau teh manis ngantuk lagi. Oh iya, soalnya ada gulanya ya. Kalau Hilda katanya kurang suka kopi. Oh, terima kasih Bang Samit kopinya. Kalau Mbak Dian katanya aku kopi hitam, gula sedikit aja. Pagi ini udah 2 gelas ditemani biskuit. Waduh, 2 gelas kopi ya. Asam lambung Mbak Dian. Ya, buat teman Pro 2 yang mau ikutan join di live TikToknya Pro 2 boleh banget. Yang mau join di WhatsAppnya Pro 2 ini juga udah banyak, nanti aku bacain ya. Tapi kita ke lagu dulu. Garam dan Madu dari miliknya Tensi, Jamesy dan Naikila. Ini Hibdut ya. Kita nikmatin bareng-bareng.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kesempatan selanjutnya gitu kan, supaya kita makin gak sabar gitu ya. Kita tunggu aja, karena ini di 15 Mei ya yang bakal rilis untuk format CD, kaset sama piringan hitamnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kalau kamu tipikal orang yang pagi-pagi suka minum teh atau kopi teman berdua ya. Oke, coba aku sapa dulu yang udah ikutan join. Ada Desi Nata. Kadang teh, kadang kopi, sesuai mood aja kak. Oh begitu, ya gak apa-apa lah ya. Oke, di belakangnya lagi ada Supriham Cilongok. Assalamualaikum Mas Aris, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Senin ini? Alhamdulillah baik. Dari Mbak Supri Irham di Pejogol Cilongok. Kalau aku pilih minum susu coklat biar sehat. Terima kasih dan wassalam. Terima kasih. Ini di Pejogol ya, di Cilongok sana ya. Oke, di belakangnya lagi, coba aku baca lagi, ada Nabila ya. Nabila katanya, kalau aku kopi garis keras kak, nggak ngopi nggak jalan nih otak, asli deh. Oh iya. Ini biasanya kalau kayak Mbak Dian ya, Mbak Dian itu udah 3 gelas ya, belum satu hari malah ya, pagi-pagi udah 3 gelas gitu. Kalau nggak ngopi katanya dia bisa, ini kalau orang Banyumas sih bisa mendeman ya. Oke, thank you buat Nabila ya. Di belakangnya ya, aku baca lagi nih, ada Raka. Apapun minumnya yang penting semangat ya, jangan lupa sarapan juga biar nggak tumbang. Tanya, oh iya betul ya, harus sarapan dong. Apalagi kalau kamu sudah menghadapi drama-drama hari Senin ya, itu perlu banget energi ya, dan juga perlu protein yang cukup teman Pro 2. Vitaminnya jangan lupa ya biar nggak tumbang, kata Raka. Oke, thank you buat teman-teman yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2. Ada siapa ini? Ada Mbak Dian, ada Mas Awal Budi, terus ada Kakak Vintata, Agus Setyo, Emi, ada Bude Caryati. Selamat bergabung ya. Kita dengerin lagu lagi biar lebih enjoy untuk kesempatan pagi ini.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: FM Purwakarta.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, buat kamu yang jam segini mungkin masih kayak moodnya kurang bagus gitu kan, kayaknya ada baiknya kamu ngopi dulu atau ngeteh dulu, sarapan dulu biar kuat ya menghadapi drama hari Senin ini. Pagi-pagi udah banyak drama ya. Aduh, jangan teman Pro 2. Oke ya, nanti di Sepada sesi pertama harus selesai, kita nanti lanjut lagi di Sepada sesi kedua. Kita ngebahas tentang temanya itu kita Indonesia. Nanti kita ngomongin soal anak muda dan juga budaya gitu ya. Jadi ini pembahasannya mungkin agak berat, cuma kita dibawa enjoy santai aja sambil menikmati lagu. So pastikan diri kamu tune in terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

aku Habibi dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya kedepannya. Terima kasih.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke sesi kedua ya, Kita Indonesia. Nanti kita bakal ngebahas tentang anak muda yang sekarang tuh lagi gencar mempromosikan budaya Indonesia melalui digital gitu. Wah, ini keren banget, anak muda banget ya. Nanti kita bahas santai aja gitu kan, dimana sekarang anak muda itu udah ada kecenderungan mereka, gimana ya, bisa dibilang itu dekat banget sama yang namanya teknologi, dekat sama digital gitu kan. Terus apa namanya, selain itu, selain digital, bisa juga pendekatannya itu melalui offline, sebenarnya bisa-bisa aja gitu teman Bro 2. Tapi kayaknya kalau sekarang offline itu jangkauannya agak kurang luas ya. Tapi kalau digital itu bisa langsung sat-sat-sat-sat-sat. Cepat viral ya kan. Nah, nanti kita bahas deh kira-kira anak muda itu kayak gimana sih strateginya untuk mempromosikan budaya melalui

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Pada. Selamat pagi, teman Prodi.
1: Anak muda dan Indonesia, teman Pro 2 ya, tentunya ini Indonesia punya harapan banyak ya kepada anak mudanya ya kan. Dan sekarang itu yang namanya globalisasi bikin budaya lokal itu makin ke pinggir sama tren dari luar sana ya. Bikin anak muda itu banyak yang makin jauh dari identitas aslinya gitu kan. Nah biar nilai cinta tanah air gak luntur ya, media digital itu harus dimanfaatin secara maksimal buat ngenalin lagi gitu kan kekayaan tradisi Indonesia dengan cara yang asik tentunya. Dan harus relevan juga sama selera anak muda zaman sekarang ya. Contohnya ada TikTok, Instagram Reels, ini bisa jadi senjata utama buat bikin konten visual kayak tutorial baju adat atau video tarian daerah yang dikemas modern. Bukan cuma video, infografis dan komik digital ini juga ampuh ya buat nyeritain filosofi budaya biar gak ngebosenin. Apalagi di zaman sekarang itu bisa kan dibikin pakai AI juga gitu ya. Dan kolaborasi bareng influencer, terus apa ya namanya ya, penggunaan hashtag kayak bangga budaya Indonesia ini penting banget ya, biar tren lokal bisa viral dan masuk ke circle anak muda juga. Yang penting itu kemasannya sama pendekatannya. Teknologi kayak semacam augmented reality atau AR ya, ini juga bisa ngasih pengalaman interaktif, misalnya nyobain baju daerah secara virtual atau keliling candi lewat game edukasi. Dan langkah-langkah ini nggak cuma bikin anak muda makin bangga sama identitas nasional, tapi juga ngebuka peluang budaya lokal ya buat makin eksis di level internasional dan ngebentuk komunitas kreatif yang solid buat ngejaga

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapan

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kalau anak muda itu bisa apa namanya ya, kayak jadi konten kreator dan lain sebagainya, mempromosikan budaya. Contohnya ada Kikin Nasution ya. Ini kreator muda yang bikin film pendek soal suku Baduy. Terus ada Mentawai, ada juga sampai Dayak Iban di YouTube dan di IG. Dan viewsnya itu jutaan gitu teman berdua. Jadi ini bisa dicontoh juga untuk mempromosikan budaya kita. Misalkan kamu tinggal di Banyumas gitu kan, bisa juga nanti bikin film pendek tentang Banyumas gitu kan ya. Itu bisa juga. Tapi kalau film ngapak itu banyak ya teman berdua ya. Formatnya biasanya sketsa komedi ya. Itu termasuk juga mempromosikan bahasa daerah Banyumasan gitu. Oke, terus kalau di Papua ada namanya komunitas Papua Creative Lab dan juga Sagu Digital. Ini bikin podcast bahasa daerah dan masih banyak yang lainnya, plus video upacara adat dengan tagar Papua Lestari gitu teman berdua. Yang lainnya Gen Z bikin challenge ya di medsos pakai batik modern atau cerita rakyat via infografis. Ini keren banget ya. Jadi sebenarnya kalau sekarang tuh anak-anak muda itu ya mereka bisa berkreatif ya, mempromosikan budaya yang ada. Tinggal bagaimana kesadaran anak-anak muda ini bahwa ya kita bisa nih ada bahan konten yaitu tentang budaya kita itu sendiri. Cuma kemasannya mungkin anak muda ini lebih paham ya yang tren di pasaran tuh kayak gimana, yang bisa diterima sesama anak muda tuh kayak gimana. Oke, semangat terus untuk anak muda ya, khususnya yang ada di sekitaran Banyumas untuk tetap kreatif.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Ya Teman Pro 2, yang namanya budaya lokal ini kan lagi kegeser ya, arus globalisasi. Makanya butuh media digital sebagai alat tempur buat narik minat Gen Z. Dan konten video pendek kayak di TikTok, di Reels itu jadi cara ampuh buat pamerin tarian sama baju adat biar tetap hits dan gak ngebosenin. Jadi pemanfaatan teknologi AR, bukan AI ya, tapi AR ini semacam game edukasi, sampai kolaborasi bareng influencer bikin pengenalan budaya jadi lebih interaktif ya, sekaligus berpotensi buat viral. Dan gerakan kayak hashtag local pride gitu itu gak cuma bangun rasa bangga sama identitas nasional ya, tapi juga sukses dorong komunitas kreatif buat bawa warisan Nusantara ke panggung dunia.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Menjelang jam 10 teman berdua, itu artinya kebersamaan kita di Spada untuk edisi hari ini harus selesai ya. Thank you buat kamu yang udah stay tune. Tapi jangan kemana-mana karena habis ini ada Siska Kurnia yang bakal temenin kamu di Pro 2 Hitlist dan nanti lanjut lagi ada Santai Siang. Waktunya masih panjang teman Pro 2 untuk stay di sini ya. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Menemani kamu dari jam 6 sampai jam 9 pagi dengan informasi aktual dan lagu-lagu enak yang bikin kamu tetap ceria sepanjang hari.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Rutan Kelas 2B Banyumas menggelar razia handphone ilegal dan barang terlarang pada warga binaan Blok Wanita dalam rangka deklarasi bebas dari handphone ilegal, narkoba, dan tindak penipuan. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Rahmadani.
1: Kelas 2B Banyumas menggelar razia handphone ilegal dan barang terlarang warga binaan Blok Wanita dalam rangka deklarasi bebas dari handphone, narkoba, dan penipuan. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Rutan Kelas 2B Banyumas, Polri, TNI, dan BNN Banyumas. Kepala Rutan Kelas 2B Banyumas, Anggi Febiakto, AMDI, PSH, MM, menuturkan. Berdasarkan hasil penggeledahan petugas, tidak ditemukan adanya handphone ilegal maupun narkoba. Meskipun begitu, terdapat barang-barang berbahaya yang berpotensi digunakan tidak sesuai dengan fungsinya.
2: Dapat kita sampaikan bahwa razia hari ini ada beberapa barang terlarang, berupa paku dan barang-barang yang lain, tetapi pada intinya bahwa dari hasil kegiatan razia ini kita benar-benar zero dari handphone ataupun narkoba. Untuk penggeledahan sudah dari wanita, teman-teman Blok Wanita, penggeledahan sudah dilaksanakan juga dan hasilnya juga negatif dari handphone ataupun narkoba.
1: Selain razia handphone ilegal dan barang terlarang, petugas wanita juga melakukan razia skincare dan make-up warga binaan wanita. Produk-produk make-up dan skincare tersebut disita dan dibawa oleh petugas untuk diamankan. Razia handphone ilegal dan barang terlarang tidak hanya dilakukan pada warga binaan wanita, melainkan juga terhadap warga binaan pria. Total warga binaan yang dirazia yakni 113 orang dengan kasus pidana khusus dan pidana umum seperti narkoba, obat-obatan terlarang, dan kasus di bawah umur. Sebagai langkah evaluasi, Anggi menyatakan komitmen Rutan Kelas 2B Banyumas untuk melakukan razia secara rutin, baik secara terstruktur maupun insidentil. Kedepannya, program tes urin juga akan dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aisyah Rahmadani melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi jelang siang teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari Senin awal pekan? Mudah-mudahan semuanya lagi happy, semuanya semangat untuk memulai pekan yang baru ya. Meskipun tanggalnya udah tanggal 10 sih, but it's okay ya teman Pro 2 ya, tetap semangat di situ. Buat kamu yang kayaknya pengen banget dengerin lagu-lagu favorit kamu, boleh join bareng aku Siska di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang. Kamu bisa request 3 lagu Indonesia dan 2 lagu mancanegara favorit kamu buat aku putar di sini, 3 diantaranya ya. Dan kamu juga boleh kalau misalkan pengen salam-salam, sapa-sapa siapa gitu, orang yang spesial, it's okay ya. Mungkin kamu pengen kirim lagu itu buat siapa, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja kamu kirim request kamu ke 081 327 312222, atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Hai hai, selamat pagi jelang siang buat kamu yang udah langsung request ya di 081-327-312222 ataupun juga di Instagram @arari_pro2pwt. Langsung aku bacain yang lagunya tadi udah diputerin. Hai Mei, gimana kabar Mei? Mei di bulan Mei? Pasti kamu lagi happy-happynya ya. Katanya kak, aku mau list lagunya BTS Swim tadi udah ya. Terus tadi juga udah aku puterin yang Noah, Kau Udara Bagiku, berarti tinggal satu. Nanti aku pilihin yang Don't Let Me Down gitu ya. Dari The Chainsmoker ya. Kak mau Jamrut selamat ulang tahun. Aduh itu gak masuk ya untuk apa namanya, formatnya Pro 2 karena emang lagunya udah terlalu lama ya. Tapi aku ucapin aja deh selamat ulang tahun buat Mei kemarin, berarti tanggal 9 ya, 9 Mei ya. Mudah-mudahan selalu bahagia. Wish you all the best pokoknya ya buat Mei ya. Katanya makasih ya kak kalau lagunya udah diputerin. Oke, terima kasih juga buat Mei. Nanti ditunggu lagunya. Terus juga ada Mbak Nuria, halo. Di Banjarnegara sana gimana kabarnya Banjar? Kok yang ditanya kabarnya Banjar bukan kabarnya Mbak Nuria? Aku yakin Mbak Nuria baik-baik aja. Buktinya bisa join ya. Join ke Pro 2 ya. Oke, katanya pagi menjelang siang Pro 2. Aku mau Vanessa Z barengan sama Roni Parulian yang tak akan terulang, boleh. Bernadia, oke. NPD, Justin Bieber dan Sienna Spiro buat penyanyinya, makasih happy always. Oke, terima kasih juga buat Mbak Nur ya yang ada di Banjarnegara. Satu lagi ada dari Mbak Supri, Mbak siapa nih? Supriham, oh Supriham yang ada di Cilongok. Wah ini berarti mas ya. Oke, katanya mau request. Assalamualaikum Mbak Siska, waalaikumsalam. Mbak Supri ternyata. Mbak Supri Irham di Pejogol Cilongok. Mau list lagunya Noah, Noahnya tadi udah ya. Virgon, Selamat Tinggal, BTS yang Dynamite. Aduh aku berarti cuma bisa puterin yang Virgon, Selamat Tinggal. Karena tadi Noahnya udah, BTS-nya juga udah yang Swim ya. Gimana nih Mbak Supri, gak apa-apa ya. Salamnya katanya buat Mas Jovan yang ada di Kober, rindu itu berat. Buat Mas Dosan Pradana dan juga Dodi Widian, angka sawan favoritku, makasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Thank you ya buat Mbak Supri, nanti ditunggu aja lagunya. Kalau gitu aku puterin yang suka sama The Chainsmokers.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Well, teman Produa, kali ini ya, sebelum aku bacain lagi kamu yang udah pada request ya, ini ada satu informasi dulu ya teman Produa, datangnya dari dunia entertainment, terutama buat kamu ya yang suka banget sama The Weeknd ya teman Produa. Emang lagi banyak banget yang mau konser di Indonesia ya. Jadi The Weeknd ini memastikan Jakarta sebagai salah satu lokasi the final leg before shutdown dari tour After Hours Till Dawn. Dan The Weeknd bakal konser di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26 hingga 27 September 2026. Hal itu diumumkan oleh musisi bernama asli Abel Tesfaye tersebut dalam pengumuman di situs dan di media sosialnya pada hari ini ya, Senin 11 Mei ya. Dan Jakarta merupakan kota kedua dalam leg terakhir yang mengkhususkan berada di Asia setelah Tokyo pada 20 September 2026. Dan setelah dari Jakarta, Abel bakal ke Singapura pada 2 hingga 3 Oktober, Seoul pada tanggal 7 hingga 8 Oktober, Bangkok pada 11 Oktober, Hong Kong pada 30 hingga 31 Oktober, dan ditutup di Kuala Lumpur pada 4 November 2026. Nah, untuk tiketnya akan tersedia ya, mulai dari pre-sale, pra-penjualan artis pada hari Senin 18 Mei nantinya ya. Jadi bisa di kepo-kepo ini ya teman Produa, buat kamu yang mungkin emang nontonin konsernya The Weeknd di Jakarta International Stadium pada tanggal 26 dan 27 September 2026.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
2: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
1: Pelayanannya oke nggak?
2: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
1: Hotel sama makanannya gimana tuh?
2: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
1: Ada city tournya juga nggak?
2: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
1: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
2: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
1: Wah, makasih infonya ya.
2: Sama-sama, Rif.
3: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Sabrina Leanor dengan Haha ya. Aku puterin buat kamu yang udah request di 081-327-312222. Hai, selamat siang buat Maria ya. Lagunya udah ya, udah diputerin ya. Terus juga aku pengen sapa, ada dari siapa ini? Gak ada namanya, tapi di ini ada tulisannya Caca ya. Oke, okay. Lagunya udah ya, Sabrina Leanor yang Haha. Terus juga assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada dari Solihin ya. Kak, aku mau request dong. Oh, ini dari Mas Dian ternyata ya. Mas Dian di Karangnana Sokaraja ya. Tapi ininya tulisannya Solihin ya. Oke. Thank you ya, katanya mau request lagunya For Revenge yang Sadrah sama Jakarta Hari Ini ya Kak. Oke. Salah satu ya, soalnya apa namanya, kalau sama-sama dari For Revenge ya, berarti satu lagu aja gitu ya, satu judul lagu aja. Oke. Terus juga selamat siang, ada dari Fatimatu Zahra, katanya mau request Enau yang Sesi Potret, terus Gala Bunga Mataharinya Sal Priadi sama Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Buat kasih sekatanya semangat Monday, mengudara sehat selalu. Makasih, sama-sama. Terima kasih juga buat Fatimatu Zahra yang ada di Cilacap sana. Kalau ngomongin Cilacap siang-siang kayaknya panas banget kayaknya ya. Panas pakai bet kayaknya di sana ya, di Cilacap ya. Di sini aja udah panas ya, apalagi kalau di Cilacap ya, teman Pro 2. Tapi apa namanya, apapun aktivitasnya hari ini sih, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Sekarang aku bakal puterin dulu yang suka sama lagunya For Revenge dengan Jakarta Hari Ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Halo teman Produa, selamat siang buat kamu yang baru aja join ya di live TikToknya Produa FM @radioprodua_pwt. Aku barusan live di situ, jadi buat kamu yang mau request di Produa Hitlist, kau boleh ya request via TikTok online ya. Kau boleh drop komen kamu di situ ya teman Produa. Nanti aku bakal puterin lagu yang kamu request, tapi jangan lupa di follow dulu TikToknya @radioprodua_pwt ya. Dan pastinya juga aku masih bakal hadirkan lagu-lagu yang bisa kamu request di 081327312222 ataupun juga di Instagram @rari_pwt, 3 lagu Indonesia dan 2 lagu mancanegara di Produa Hitlist sampai nanti jam berapa coba? Jam 12 siang aja ya.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Okay, lagunya dari Ungu ya, Seperti Mati Lampu. Aku puterin buat kamu yang udah request di live TikToknya Pro 2 ya, @RRI Pro 2 PWT. Buat Fauzi, thank you. Lagunya udah diputerin. Terus tadi yang request lagu Cinta Ini Membunuhku buat Kerupuk Balap MJK ya, udah aku puterin juga. Terus yang request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Caca, nanti habis ini bakal aku puterin ya. Thank you udah join Caca. Terus juga yang pengen lagunya NCT, pengen lagunya Kendrick yang udah WhatsApp ya. Siapa tadi ya? Wait, ada dari Sylvia, terus juga Nisa. Nanti lagunya ditunggu ya, yang udah join di WhatsAppnya Pro 2, ditunggu aja lagunya. Aku pengen sapa dulu, thank you buat semuanya yang udah join di live TikToknya Pro 2 FM siang hari ini. Jangan lupa yang belum follow, di follow dulu @RRI Pro 2 PWT ya, biar nanti kalau misalkan kita live kalian bisa dapat notifikasinya. Thank you buat Hilda, terus juga buat siapa nih, Fauzi, buat Kerupuk Balap MJK, terus buat Dede Queen juga terima kasih udah join. Ada lagi dari siapa ini, Caca makasih udah join ya Caca ya. Terus di belakangnya lagi ada siapa nih, ANR Konveksi Purwokerto juga, selamat siang. Terus siapa lagi? Aduh, agak ke bawah-bawah gitu ya. Dapur Isa, halo, selamat siang. Terima kasih udah join juga. Cappuccino, matcha latte cappuccino, selamat siang. Ada Alvino juga, selamat siang. Thank you ya udah join ya siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Ya udah request lagu, sabar ya, ditunggu aja.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, thank you banget buat kamu semuanya yang udah join di Produa Hitlist kali ini. Aku minta maaf buat lagu-lagu yang gak bisa keputer, buat request yang gak sempat terbaca ya. Tapi mudah-mudahan lain waktu aku bisa penuhi permintaan kamu. Abis ini, aku Siska bakal temani kamu di Santai Siang. Aku punya banyak informasi, nanti ada seputar kuliner, kemudian olahraga, dan juga info lokal buat kamu semuanya. Jadi pastikan tetap di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dua Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Santai Siang.
1: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Masih terus bareng aku Siska ya, teman Pro2. Seperti yang udah aku janjikan tadi, nanti aku bakal hadirkan informasi seputar dunia kuliner gitu kan. Kira-kira kita nanti bakal jalan-jalan kemana ya? Wait ya, teman Pro2, nanti aku bakal share informasinya ke kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Awet teman Prudia, sekarang kita bakal jalan-jalan ke daerah Makassar ya, buat cari tahu kuliner-kuliner khas di sana tuh yang enak-enak tuh apa ya. Karena ada banyak banget makanan khas Makassar yang enak ya teman Prudia, yang kita juga beberapa tuh emang udah tahu ya. Salah satunya adalah Coto Makassar. Nah, ini bisa jadi pilihan buat kamu yang pengen makan siang dengan menu yang berbeda ya, boleh dicoba Coto Makassar ya teman Prudia ya. Jadi ini wajib dicicipi ya. Kuliner satu ini ya bisa ditemui di berbagai tempat ya. Coto Makassar merupakan hidangan seperti soto daging tapi dibuat dengan 40 jenis rempah sehingga menciptakan cita rasa yang sangat lezat. Tekstur kuahnya kental, ditaburi dengan bawang goreng maupun daun bawang sehingga membuat rasanya semakin gurih. Nah, umumnya nih Coto Makassar disantap menggunakan ketupat bukan nasi. Kalau misalkan kamu berkunjung ke Makassar ya, di sana tuh ada yang paling populer yaitu Coto Nusantara gitu, teman Prudia. Kemudian berikutnya ada yang namanya sop konro. Nah, sop ini memiliki kuah berwarna gelap yang dibuat dari kluwak, yaitu bahan rempah yang biasanya dipakai dalam pembuatan rawon. Nah, untuk bahan utama yang digunakan pada sop konro adalah daging dan juga iga sapi. Cita rasa yang dihasilkan juga gak kalah lezat dan unik teman Prudia, karena di kuahnya itu terdapat aroma kayu manis hingga asam jawa yang sangat menggugah selera. Ya pas banget ya siang-siang ya, makan Coto Makassar gitu atau sop konro, aduh jadi lapar nih teman Prudia.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: siang
1: santai siang
0: santai siang.
2: Well teman berdua, kita masih ngomongin seputar kuliner khas dari Makassar ya. Kalau tadi aku udah share

yang bisa buat jadi menu makan siang, coto Makassar ataupun juga sop konro. Nah sekarang ada yang namanya palu basah ya. Jadi palu basah hidangan yang persis dengan coto Makassar, biasanya menggunakan jeroan dan juga daging kerbau yang dimasak cukup lama sehingga sudah pasti empuk saat disantap. Jadi meski sekilas mirip dengan coto Makassar, tapi palu basah ini memiliki kuah yang lebih kental dan juga gelap. Seringkali orang-orang juga mencampurkannya dengan kuning telur ayam kampung dan juga serundeng ya. Makanan yang dulunya jadi menu favorit kerajaan ini bisa disantap dengan menggunakan nasi putih ya. Kemudian ada yang namanya mie titi ya. Nah buat yang cinta banget dengan sajian mie, wajib mencicipi yang namanya mie titi khas Makassar ya. Kalau biasanya hidangan mie mempunyai tekstur kenyal, lain halnya dengan mie titi yang punya tekstur yang renyah, teman Pro 2. Jadi mie titi merupakan jenis mie goreng kering yang dibalur dengan kuah kental bercampur dengan telur, bakso, ayam dan juga sayuran ya. Jadi penyajian mie satu ini memang digoreng terlebih dahulu sehingga ketika disiram dengan kuah panas, tekstur yang dihasilkan bisa tetap kriuk, teman Pro 2. Selain itu rasa kuahnya juga sangat gurih, beraroma khas seperti makanan Chinese food karena memang asal-usul makanan ini berasal dari orang Tionghoa.

berdua suka dengerin lagu yang ini. Ini

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Alright teman Pro 2, masih ada banyak sekali ya kuliner khas dari Makassar yang enak-enak banget ya. Salah satunya yang kita tahu adalah es pisang ijo gitu ya. Hidangan manis khas Makassar yang sudah populer seantero Indonesia, bikin seger sekaligus nikmat. Bahan dasar utamanya pisang kepok yang dibalut dengan adonan tepung berwarna hijau yang terbuat dari tepung beras dan daun suji. Setelah pisang ini dibalut dengan kulit adonan, pisang itu dikukus hingga menciptakan tekstur yang lebih empuk ya. Dan saat disajikan, es pisang hijau ini akan diberi fla yang terbuat dari tepung beras, sirup dan juga susu gitu kan. Wah, nih enak banget ya. Kemudian ada juga yang namanya Jalangkote. Jalangkote ini adalah jenis hidangan gorengan khas Makassar yang sekilas itu persis dengan pastel. Tapi yang membedakannya ya teman Pro 2, bumbunya yang digunakan serta bahan adonannya. Kalau pastel tuh biasanya dibuat dengan adonan yang lebih tebal. Jalangkote memiliki kulit yang lebih tipis serta berukuran lebih besar. Nah untuk isiannya bisa bermacam-macam. Ada yang pakai sayur, soun atau kentang. Dan yang membedakannya lagi dengan pastel adalah bumbu rempahnya yang menggunakan pala dan juga jintan. Dan umumnya gorengan ini disantap menggunakan saus sambal yang terbuat dari cabai dan cuka sehingga akan menciptakan rasa pedas, asam dan gurih secara bersamaan. Itu dia ya teman Pro 2, makanan khas dari Makassar. Dan saat ini nanti aku masih bakal share banyak informasi menarik buat kamu. Nanti ada informasi dari dunia olahraga, jadi pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. Santai siang. Oke teman bro, dua informasi olahraga. Yang pertama siang hari ini datang dari Megawati Hangestri Pertiwi ya, yang resmi menjadi bagian tim Hyundai Hill State di Liga Voli Korea Selatan untuk musim 2026-2027 ya. Jadi kepastian Megawati gabung ke Hill State dirilis di akun Instagram resmi milik tim Hill State. Dan dalam unggahan itu Hyundai menyatakan Megawati telah bergabung dengan tim bola voli Hyundai dan pihak tim tulus menyambut pemain asal Jember tersebut ya. Hill State menampilkan profil singkat Megawati berupa nama, kewarganegaraan, tanggal lahir, dan juga posisinya. Dan Hill State ini menjadi tim kedua Megawati di Korea ya. Sebelumnya Megawati sempat memperkuat Daejeon Red Sparks pada musim 2023-2024 dan 2024-2025. Dan dalam dua musim memperkuat Red Sparks, Megawati membawa klub tersebut lolos ke playoff perebutan juara. Bahkan pada musim kedua Red Sparks berhasil melaju ke final, namun Megawati gagal mengantarkan tim untuk menjadi juara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yes, dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih.
1: Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan.
0: Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis.
1: Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
0: Yahoo! Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja.
1: Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa. Let's go.
2: Rumah FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman berdua, informasi olahraga berikutnya datang dari Timnas Indonesia U17 yang kalah 0-2 dari Qatar U17 pada laga grup B Piala Asia U17 2026 di King Abdullah Sport City Training Stadium ya, Sabtu 9 Mei malam. Jadi penalti dari Matthew Baker gagal membawa Indonesia unggul di babak pertama. Selain itu tim Merah Putih juga banyak menyia-nyiakan peluang. Indonesia mampu mengancam gawang Qatar di awal-awal permainan dan ada dua peluang bagus dari Indonesia dalam kurun waktu 5 menit. Hanya saja tembakan pemain Indonesia masih bisa diblok oleh bek lawan. Kemudian di kesempatan kedua, tendangannya melenceng tipis di sisi kiri gawang Qatar ya. Indonesia mampu tampil percaya diri dan menekan meski Qatar coba berusaha mempertahankan bola selama mungkin teman Pro 2. Dan ternyata ya pada menit ke-14 berawal dari lemparan ke dalam jarak jauh,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM, Purwokerto.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Santai siang. Teman Pro 2 masih informasi dari arena olahraga ya. Kali ini seputar Taufik Hidayat yang menyarankan ya, atlet yang tidak kuat itu jangan main media sosial. Why? Kenapa gitu ya? Jadi Wakil Ketua Umum PBSI Taufik Hidayat menilai atlet-atlet badminton Indonesia harus mengetahui kapasitas diri dalam menggunakan media sosial. Taufik menilai media sosial menjadi salah satu faktor yang merusak atlet. Komentar dan tekanan dari netizen bisa mempengaruhi mental pemain dalam bertanding. Jadi mantan pebulu tangkis nomor 1 Indonesia di sektor ganda tunggal putra itu menyinggung soal media sosial ketika menjawab pertanyaan perihal informasi dari seorang olimpian yang menyebut pengurus menekan atlet untuk selalu menang ya. Dan soal kondisi psikologis pemain, Taufik mendukung soal peranan psikolog dalam membantu atlet di PBSI. Jadi pengurus PBSI dan atlet bulu tangkis Indonesia saat ini berada dalam sorotan karena hasil yang tidak memuaskan dalam ajang Thomas Uber Cup 2026. Jadi tim Thomas Indonesia gagal lolos ke fase gugur setelah hanya menempati peringkat ketiga di grup. Dan ini merupakan kali pertama dalam sejarah tim bergu putra Indonesia tidak bisa lolos dari fase grup Thomas Cup. Waduh, sangat memprihatinkan ya teman Pro 2.

Aku Habibie dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya ke depan.

Teman berdua bintang Inter Miami asal Argentina Lionel Messi ikut girang dengan keberhasilan Barcelona menjuarai Liga Spanyol usai menang 2-0 ya atas rival abadi mereka Real Madrid pada hari Senin 11 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Jadi kemenangan di Camp Nou itu memastikan Barcelona sukses mempertahankan gelar Liga Spanyol musim ini, dan tim asuhan dari Hansi Flick itu tampil dominan dan mampu mengunci 3 poin penting di hadapan pendukung sendiri. Dan pesta kemenangan dari Blaugrana dibuka lewat gol indah Marcus Rashford ya melalui tendangan bebas, dan setelah itu Ferran Torres menggandakan keunggulan lewat penyelesaian apik yang membuat Camp Nou bergemuruh. Congratulations.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Teman-teman berdua, ada sebuah informasi bahwa Senin ini ya Purwokerto ini berpotensi alami hujan lebat ya teman berdua. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang memperkirakan cuaca di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, di mana wilayah tersebut berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat pada hari Minggu ya 11 pada hari Senin ya 11 Mei 2026 ya. Dan pada perkiraan cuaca yang berlaku hingga pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, BMKG menyebutkan pada pagi hari cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, namun memasuki siang hingga sore awal malam hari ya berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata di sejumlah wilayah Jawa Tengah bagian tengah termasuk Purwokerto. Dan secara khusus Purwokerto diperkirakan mengalami hujan sedang hingga lebat dengan suhu udara berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara mencapai 60 hingga 90%. Dan BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan lebat berdurasi singkat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Dan kondisi tersebut berpotensi terjadi di wilayah pegunungan tengah hingga dataran tinggi Jawa Tengah. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, angin kencang, dan sambaran petir.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, pemerintah Kecamatan Kemeranjen Kabupaten Banyumas terus melakukan berbagai upaya mitigasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026, terutama ancaman kekeringan dan bencana hidrometeorologi di wilayah setempat. Jadi Camat Kemeranjen Ika Supriyatin mengatakan pemerintah Kabupaten Banyumas sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran terkait kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi termasuk dampak El Nino. Dan menurutnya wilayah Kemeranjen memiliki tantangan tersendiri karena saat musim hujan berpotensi mengalami banjir. Sedangkan saat musim kemarau sejumlah desa rawan mengalami kekeringan. Dan dalam mengantisipasi kekeringan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti BPBD, PMI, Basnas, hingga relawan kebencanaan untuk penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, keberadaan embung di wilayah Kemeranjen juga diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kekeringan. Dan saat ini, Kemeranjen memiliki embung di Desa Alas Malang yang dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi sekaligus cadangan air saat musim kemarau.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Teman Produ, masyarakat merasakan perubahan harga serta menurunnya ketersediaan bahan pokok di pasaran gitu ya. Dan terdapat perubahan harga bahan pokok seperti minyak goreng, telur hingga bawang merah dan bawang putih jelang Idul Adha. Dan salah satu pedagang sembako di Pasar Manis, Hadelan, mengatakan bahwa harga minyak goreng kemasan itu terus naik sementara minyak curah justru mulai turun. Dan menurutnya perubahan harga ini terjadi hampir satu bulan terakhir. Hadelan juga mengatakan bahwa distribusi minyak kini berkurang dibandingkan sebelumnya. Jika dulu pedagang bisa menerima hingga 100 dus, kini jumlah pasokannya terus menurun. Gak hanya minyak goreng, harga bawang merah juga mulai naik menjelang Idul Adha. Dan bawang merah saat ini mencapai Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp46.000 per kilogramnya. Dan menurut pedagang, kenaikan harga bawang dipengaruhi pasokan yang terbatas. Sementara itu, harga telur justru mengalami penurunan setelah sempat tinggi usai lebaran. Saat ini harga telur berada di kisaran Rp23.500 per kilogramnya. Dari sebelumnya Idul Fitri sempat mencapai Rp28.000 hingga Rp29.000. Dan Adelan menilai bahwa harga telur dipengaruhi biaya pakan ayam dan distribusi. Dan pedagang berharap harga bahan pokok dapat kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain harga, pedagang juga berharap agar stok barang pokok juga bisa terus aman.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Teman Pro 2, kebersamaan kita di Santai Siang harus segera diakhiri. Thank you banget buat kebersamaannya Teman Pro 2. Aku minta maaf ya kalau tadi ada segala sesuatu yang kurang berkenan di ruang dengan kamu, terutama yang udah request lagu tapi aku gak bisa puterin di Pro 2 Hitlist tadi. Thank you banget ya yang udah join bareng aku Siska sampai jelang jam 3 sore ini. Habis ini Santai Siangnya lanjut barengan sama Elsa dan juga sampai sore ceria ya. Dan akhirnya aku Siska pamit undur diri. Have a nice day, bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Bahagia sampai siang. Sampai siang.
1: 99 Brado FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat siang menuju sore. Ceilah, ini sesi terakhir untuk sate siang kali ini atau Brado bareng sama aku Elsa. Kalau tadi ada kakak Siska, aku bakal update kamu dulu sama updatean lokal deh ya di sesi terakhir untuk sate siang kali ini. Dan nanti bakal lanjut di sore ceria ya. Dan yang pasti akan ada banyak keseruan, lagu-lagu asik bakal nemenin siang kamu juga. Terpantau sih Purwokerto siang ini agak-agak panas ya. Gak agak lagi sih, emang panas ya. Mungkin tempat kamu juga lagi panas ya, kita butuh lagu yang adem-adem, ya gak sih? Nah aku nanti bakal balik lagi. Sekarang kita ke lagu dulu kali ya. Ada project pop yang udah aku siapin dengan Ingatlah Hari Ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Alegría. Santa Siang. Santa Siang.
1: Ada yang menarik dari Purbalingga nomor 2. Lebih tepatnya dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau Dinarpus Kabupaten Purbalingga ini menggelar lomba bertutur untuk siswa SD MI setingkat ya. Di Kabupaten Purbalingga yang ini tuh ternyata diikuti oleh 50 peserta dari berbagai sekolah dasar dan juga madrasah ibtidaiyah yang tentunya berlangsung selama 3 hari. Jadi mulai hari Senin ini ya di 11 sampai tanggal 13 Mei. Wah, ini seru banget ya. Jadi selain menjadi ajang untuk menunjukkan ya kemampuan bertutur, lomba ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menumbuhkan budaya literasi sejak dini. Jadi para peserta ini akan merebutkan total hadiah sebesar 10.750.000 lengkap dengan piala dan juga sertifikat penghargaan pastinya. Wah, ini seru banget ya. Ini dari Kepala Dinarpus juga menyampaikan ya, lomba bertutur ini punya peran penting banget ya dalam meningkatkan kemampuan berbahasa, minat baca, dan juga membentuk karakter anak melalui cerita rakyat dan juga bacaan yang syarat nilai kehidupan. Wah, keren ya. Keren. Dan yang pasti aku turut happy ya, karena bisa jadi dengan adanya lomba kayak gini tuh memotivasi ya buat adik-adik gitu. Kayaknya gak cuma di Purbalingga aja, beberapa waktu lalu di Banyumas juga ada ya lomba bertutur. Wah, keren sih, keren banget. Ini harus selalu ada gak sih tiap tahun ya, tahun berdua, untuk menjadi wadah ya buat adik-adik buat explore, buat menjadi tempat ajang menunjukkan keberanian ya kasih. Semangat ya buat adik-adik ya. Ini lombanya masih bakal berlangsung sampai besok di hari Rabu.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih?

0: siang
1: sampai siang
0: santai siang.
2: Kali ini updatean dari Kebumen teman berdua. Nah, jadi baru-baru ini ya sudah diselenggarakan ya dari Pemkab nih menjamu para pakar kebumian dan juga mahasiswa internasional ya dalam sebuah acara Gala Dinner Summer School Geokonservasi di Pendopo Kebumian di kemarin ya, di Jumat kemarin tahun berdua. Jadi acara ini jadi simbol kolaborasi global untuk memperkuat posisi Geopark Kebumen di kancah internasional. Karena kan Geopark Kebumen udah diakui secara internasional ya tahun berdua. Wah, keren. Dan tentunya memang ini jadi salah satu acara yang emang besar ya, ditunggu-tunggu juga. Nah, visi besar mengenai masa depan Geopark Kebumen juga disampaikan nih oleh salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ya, yang menekankan bahwa Summer School pertama di Indonesia ini adalah bukti nyata ya dari visi daerah dalam melindungi warisan alam melalui jalur pendidikan dan juga riset. Nah, Sang Bupati juga menyampaikan ya apresiasinya tentang pemilihan tema, yaitu inovasi digital untuk pembangunan berkelanjutan yang dinilai cukup relevan dengan tantangan global sekarang ini. Dan lebih lanjut juga Bupati mengajak ya para peserta untuk mengeksplorasi kekayaan alam dan sejarah Kebumen melalui banyak tempat ya, seperti keindahan Pantai Menganti, Goa Petrol, sampai Benteng Van der Wijk yang pastinya ini jadi salah satu ikoniknya ini ya Kebumen tahun berdua. Wih, keren. Ini keren sih, karena kan diadakan secara internasional juga ya tahun berdua. Yang hadir juga banyak ya tamunya dari Aljazair, Pakistan, Jepang, Malaysia, sampai Prancis juga. Dan tentunya akademisi dari dalam negeri juga keren-keren, dari ITB, dari UNS juga ya. Wah, gokil sih, keren banget ya tahun berdua.

Aku Habibie dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya kedepannya. Terima kasih.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Gak kerasa tahun berdua, jam untuk santai siangnya udahan dulu. Abis ini bakal beralih ke sore ceria. Aku masih bakal temenin kamu ya. Dan seperti biasa karena hari Senin, jadi bakal ada sore ceria bersama Pramuka. Yang pastinya seru banget abis ini. Jadi ada rasanya jam berapa di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: 021-327-3122.
1: Produ FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Produa PWT.
1: Produ FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Sekarang langsung dari Jalan Jenderal Sudirman Pondok 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi sore hari ini. Sebanyak 103 petugas permasyarakatan se-Nusa Kambangan dan Cilacap melakukan tes narkoba mendadak. Tes ini dilakukan untuk memastikan para petugas tidak terlibat narkoba usai mengucap ikrar permasyarakatan bebas dari HP ilegal, narkoba, dan penipuan. Berikut laporan dari Reni Tania.
1: Sebanyak 103 unit petugas permasyarakatan dari berbagai unit pelaksana teknis atau UPT di Nusa Kambangan dan Cilacap menjalani tes urin untuk memastikan lingkungan lapas tetap bersih dari penyalahgunaan narkoba. Tes urin tersebut digelar mendadak usai apel ikrar permasyarakatan bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan praktik penipuan pada Jumat kemarin di Nusa Kambangan. Kegiatan ini melibatkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap, unsur kepolisian hingga TNI sebagai bentuk pengawasan bersama di lingkungan permasyarakatan. Koordinator Wilayah Permasyarakatan se-Nusa Kambangan dan Cilacap, Irfan, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara sampling dengan melibatkan perwakilan petugas dari seluruh UPT permasyarakatan di wilayah Nusa Kambangan dan Cilacap atau sebanyak 13 lapas di Nusa Kambangan. Dari hasil pemeriksaan, hasil tes menunjukkan tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan petugas permasyarakatan. Irfan menegaskan tes urin menjadi bagian penting dari pengawasan internal untuk menjaga integritas petugas serta memastikan seluruh jajaran bekerja sesuai dengan aturan. Kedepan, kegiatan serupa direncanakan akan digelar rutin setiap 3 bulan sekali sebagai tanda langkah pencegahan ini terhadap potensi pelanggaran di lingkungan lapas.
2: Jadi pada hari ini kita melaksanakan tes urin kepada perwakilan petugas sebanyak 103. Alhamdulillah semua negatif. Ya. Jadi kita ngambil sampling, karena kalau semua dites juga kan ada yang bertugas, ada yang lagi libur dan sebagainya. Jadi kita ngambil sampling 103 orang petugas Nusa Kambangan, alhamdulillah semua negatif. Dari berbagai UPT ada perwakilan dari seluruh UPT yang ada, beberapa orang perwakilan kita sampling dan alhamdulillah hasilnya semua negatif. Berarti untuk penyalahgunaan narkoba dari hasil tes urin itu tidak ada yang mencurigakan. Jadi kegiatan ini memang sebaiknya harus rutin, ya mungkin 3 bulan sekali untuk memberikan pengawasan kepada seluruh petugas dan bisa juga mengontrol mereka, mana tahu ada yang mungkin melenceng dari aturan sehingga dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tes urin ini secara rutin. Ya, saran kami sih mungkin 3 bulan sekali perlu ada tes urin kepada petugas. Dan untuk warga binaan, kalau memang itu ada yang kita curigai, setiap saat bisa kita laksanakan tes urin.
1: Selain melakukan tes urin terhadap petugas, jajaran permasyarakatan Nusa Kambangan dan Cilacap juga terus mengencarkan razia di blok-blok hunian warga binaan. Penggeledahan dilakukan secara rutin maupun insidentil guna mencegah masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba dan alat komunikasi ilegal ke dalam lapas. Menurutnya dalam kondisi normal, razia kamar hunian dilakukan 2 hingga 3 kali setiap pekan. Namun jika ditemukan informasi mencurigakan, penggeledahan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Irfan menambahkan jika langkah tes urin dan razia rutin tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama jajaran permasyarakatan Nusa Kambangan dan Cilacap dalam menciptakan lapas yang aman, bersih, dan bebas narkoba. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Pro 2. So pasti hari Senin harus selalu happy ya. Apalagi Senin spesial ada sore ceria bersama Pramuka. Dan kali ini bareng sama Kelsa, kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang udah hadir di studio Pro 2 pastinya. Wah, dari flyer yang di-share sih kita udah tahu ya, teman-teman hadir dari DKR Cilongok yang pasti bakal sharing tentang kegiatan mereka. Dan kita juga bakal ngebahas tema nih, sinergi muda untuk Pramuka Kuala Cilongok terdepan. Pasti bakal seru banget ya. Nah, sebelum ngobrol gitu ya, alangkah baiknya kita harus kenalan dulu gak sih? Ya dong, kita harus kenalan dulu sama teman-teman yang udah hadir. Kebetulan yang hadir ada 3, jadi cukup ramai di sini. Kita bakal ngobrol seru-seruan. Kita kenalan dulu sama yang udah hadir. Nah, mungkin boleh dari yang sebelah sini dulu. Ini ada siapa? Boleh kakak silahkan perkenalkan diri.
1: Baik, perkenalkan, nama saya Mihya Zadani. Jabatan saya di Dewan Kerja Ranting Cilongok yaitu di bidang penelitian dan evaluasi.
0: Oke, dipanggilnya Kak siapa nih?
1: Kak Misha.
0: Kak Misha, oke, ada Kak Misha ya tahun pra-2. Terus yang di tengah ini ada siapa?
2: Baik teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adi Setiawan. Saya dari Ambalan Sunan Giri Dewi Sartika SMK Ma'arif NU 1 Cilongok.
0: Oke.
2: Saya bergabung di DKR Cilongok sebagai bidang giat kepramukaan.
0: Oke, dipanggilnya Kak siapa nih?
2: Adi.
0: Oke, ada Kak Adi. Tadi ada Kak Misha, ada Kak Adi. Dan yang ketiga ada Kak siapa ini?
3: Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Hikmah Nurlailia, bisa dipanggil Hikmah. Saya dari Ambalan Kiai Haji Wahid Hashim, Nyai Solihah Wahid, dari Ambalan MA Ma'arif NU 1 Cilongok. Saya di Dewan Kerja Ranting Cilongok sebagai Wakil Ketua.
0: Oke, ini dipanggilnya Kak Hikmah. Hikmah. Oh wow, ini udah hadir ya tahun pra-2, ada Kak Misha, ada Kak Adi sama Kak Hikmah ya, teman-teman dari DKR Cilongok yang pastinya mereka bakal sharing ya tentang kegiatan serunya. Nah tadi kan sempat di mention kayak Kak Misha itu dari Kabid Penelitian Evaluasi DKR. Nah boleh dong di-spill sebenarnya Kabid Penelitian dan Evaluasi itu bidang yang seperti apa sebenarnya?
1: Baik ya Kak, izin menjelaskan. Di bidang kami itu bidang penelitian dan evaluasi, tugas kami itu memimpin, mengkaji, serta mengevaluasi setiap kegiatan yang diadakan oleh pramuka penegak dan juga pramuka pandega.
0: Oke.
1: Seperti itu Kak.
0: Terus kalau di bidang kakak sendiri ada berapa nih anggotanya?
1: Di bidang saya sendiri anggotanya ada 2 Kak, jadi ada anggota dan juga ketuanya.
0: Oke, keren-keren. Terus juga kalau Kak Adi kan ini ke bidang giat DKR. Nah itu apa nih, boleh di-share juga dong.
2: Baik, jadi seperti ini, di DKR itu ada bidang yang namanya giat kepramukaan di DKR itu. Nah tugas utama dari secara umumnya saja nih, secara umumnya aja itu dari giat, bidang giat itu menyusun berbagai kegiatan dari awalnya, awal dimulainya kegiatan hingga akhir. Jadi kita itu sebagai pemeran utama setiap kegiatan agar kegiatannya itu berjalan secara
0: lancar.
2: Lancar ya.
0: Oh, jadi yang menyusun kegiatan dari awal sampai akhir gitu ya. Ini ada berapa tim dalam satu bidang di Giat Pram?
2: Di dalam satu bidang, ke bidang saya, bidang giat kepramukaan ada 2 anak, 2 anggota, yang satu ketua dan yang satunya saya sebagai anggota. Karena pada saat ini saya 1 tahun pertama di DKR, jadi saya masih menjadi anggota di bidang giat.
0: Oke. Oh, berarti baru 1 tahun. Kalau misalnya berarti teman-teman ada yang udah 1 tahun, yang 1 tahun berarti Kak Adi sama Kak Miza juga. Oke. Okay. Nah, kalau Kak Hikmah, Kak Hikmah ini kan di bidang Wakil Ketua ya. Nah ini Wakil Ketua itu mungkin ranahnya seperti apa, boleh disampaikan juga.
3: Kalau Wakil Ketua itu lebih seringnya itu mendampingi ketua.
0: Oh, mendampingi ketuanya ya. Oke. Nah ini kan berarti di DKR Cilongok tadi kan sempat dimention Kak Meisha, Kak Adi kan di 1 tahun pertama kemurusan ya. Nah kalau Kak Hikmah ini udah 1 tahun juga kah atau berbeda?
3: Udah 2 tahun.
0: 2 tahun ya. Tapi kalau untuk periode kepengurusannya sendiri itu berapa lama sih satu periode?
3: Untuk satu periode itu 3 tahun.
0: 3 tahun ya. Oh, jadi masa jabatan itu 3 tahun ya. Oke. Ini menarik ya, dan tentunya pasti ada kegiatan-kegiatannya. Oh, sebelum kegiatan, ini ada bidang-bidang lain enggak sih, selain tadi ada 2 bidang yang hadir di sini, ada bidang lain juga enggak?
3: Ada.
0: Boleh dong disebutkan juga ada bidang apa aja di DKR Cilongok?
3: Ada sekretaris, bendahara, terus bidang kepramukaan, ada
0: Mungkin kalau ada teman-teman ada yang bantu juga.
2: Baik, mungkin ada bidang kajian kepramukaan.
0: Oh, di, okay.
2: Ya, jadi kajian kepramukaan itu memiliki tugas ya mengkaji informasi terbaru mengenai aturan-aturan yang turun dari langsung dari pusat, yaitu dari kuartir nasional yang biasanya itu menurunkan informasi terbaru, dan tugas dari kajian kajian kepramukaan tersebut itu menggali informasi agar dari DKR itu tidak tertinggal informasi.
0: Oh, biar up to date ya. Oke, berarti bidangnya itu lagi ya, ada itu tadi ya, 3 sekretaris bendahara, ada lagi gak? So far itu ya berarti ya?
2: Iya.
0: Oke, dan sebenarnya kalau misalnya di kepramukaan tuh setiap bidang kan juga memang udah ada perannya masing-masing ya, tapi tetap bersinergi untuk membuat kegiatan yang seru pastinya. Nah, ini kan teman-teman ada yang baru 1 tahun kepengurusan, ada yang udah 2 tahun nih Kak Hikmah. Nah, ini mungkin boleh di spill dulu kali ya tipis-tipis kegiatan, ibarat kegiatan rutin kali ya tiap tahunnya yang selalu dilakuin sama teman-teman dari DKR Celok, apa tuh? Ada gak?
2: Oke, dari yang paling rutin itu kemarin juga sudah dilaksanakan tahun ini, alhamdulillah berjalan lancar. Itu ada pengamanan arus mudik.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Untuk tahun kemarin kan itu kegiatannya di depan Polsek Cilongok, dan untuk tahun ini tahun 2026 itu bertempat di depan Sekolah Dasar Negeri 1 Cilongok, dan itu pun bekerjasama dengan Pramuka Peduli Kuartir Ranting Cilongok. Itu salah satu ya program unggulan yang setiap tahunnya itu sudah pasti ada.
0: Oke, karena setiap masa mudik ya berarti ya. Berarti teman-teman, ini teman-teman ikutan turun ke lapangan juga gak?
2: Ikut.
0: Ikut semuanya nih?
2: Ya, biasanya terbagi beberapa shift dan semua anggota DKR itu terbagi jadwal piket tersendiri.
0: Oke, itu biasanya kalau pas kegiatan berarti pengamanan arus mudik ya, itu berapa lama sih dari H+ berapa sampai H+ berapa sih biasanya?
2: Untuk tahun kemarin itu sampai H+, H+ 3 atau H+ berapa. Tapi untuk tahun ini kebetulan kami hanya sampai hari H-nya saja. Jadi H-min 7 sampai hari H, yaitu waktu lebaran.
0: Oke, jadi teman-teman membantu untuk pengawalan arus mudik ya, biar tetap lancar. Karena emang sebenarnya tiap tahun kan selalu padat pemudik ya tahun Pro 2, dan memang dari Pramuka, bahkan kayak hampir setiap daerah ya, ataupun titik-titik yang emang biasanya macet mudik tuh pasti teman-teman Pramuka ikut membantu di sana. Termasuk di daerah Cilongok nih, teman-teman dari DKR Cilongok juga ikutan turun untuk membantu pengaturan lintas yang terjadi saat mudik pastinya. Wow, itu salah satu yang rutin tiap tahun ya Kak ya?
2: Rutin.
0: Oke, pasti ada kegiatan lain dong. Nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Dan tentunya buat kamu tahun Pro 2 sekarang itu juga lagi live streaming ya, jadi buat kamu yang ketinggalan mungkin baru aja mampir, baru dengerin, tenang aja, kamu bisa merapat juga, bisa nonton di YouTube RRI Purwokerto. Kamu bisa lihat di sana, boleh gabung di live chatnya juga ya. Nah, sekarang kita bakal break dulu, kita bakal ke lagu, jadi buat kamu terus enjoy di Pro 2 FM Purwokerto.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sore ceria bersama Pramuka, masih bareng sama teman-teman dari DKR Cilongok, teman Pradua, sharing soal kegiatan seru mereka, kegiatan yang tentunya tadi udah spill pertama ya, kegiatan rutin yang tiap tahun dilakukan adalah pengamanan arus mudik. Nah, mungkin nih Kak Misha, Kak Adi sama Kak Hikmah boleh sharing lagi kegiatan yang mungkin udah pernah dilakukan ya atau sudah berjalan. Ini ada apa aja sih yang dilakukan oleh teman-teman dari DKR Cilongok? Siapa nih yang mau jawab dulu? Kak Misha boleh?
1: Misha, yuk.
0: Boleh. Hmm. Ya. Nanti kalau misalnya ini boleh dilengkapi sama teman-teman.
2: Baik, mohon izin jelaskan ya Kak. Yang pertama itu kita di Dewan Kerja Ranting Cilongok ada unit. Mm-hmm. Itu unit PTM atau Pasukan Tunas Muda.
0: Okay.
2: Nah, jadi unit PTM ini diikuti oleh pramuka penegak yang ada di Kuartir Ranting Cilongok.
0: Okay.
2: Nah, tugas mereka ini mengibarkan bendera waktu hari pramuka, tepatnya di 14 Agustus.
1: Ya, tentunya kegiatan ini secara langsung diprotokoli oleh mereka-mereka, yaitu dari Pasukan Tunas Muda Cilongok. Dan ini berjalan setiap tahun dan rutin. Untuk kegiatan rutin selanjutnya ada yang dimulai dari tahun sekarang, itu ada seleksi unit jurnalistik. Kebetulan di Kuartir Ranting Cilongok dari DKR-nya sendiri itu ada unit baru. Ya, itu unit jurnalistik. Nah, unit ini itu guna untuk mewadahi atau meliput semua kegiatan yang ada di DKR dan mengolah agar dapat dipublikasi dengan baik tentunya.
0: Oh, jadi biar terpublikasi dengan baik, biar teman-teman di luar sana juga bisa melihat updatean terbaru ya dari kegiatan teman-teman. Berarti itu unit baru ya, jurnalistik ya?
1: Baru.
0: Baru, oke. Terus ada lagi gak kegiatan yang mungkin itu udah dilakukan ya?
1: Udah dilakukan.
0: Oke, kalau mungkin agenda kegiatan terdekat dari teman-teman ada gak? Boleh, silakan.
1: Oke. Untuk dari DKR sendiri ya, tentu saja dari DKR kami sendiri itu tidak membocorkan. Jadi seperti ini, jadi dari kami itu prinsipnya gini, tunggu aja gebrakannya dari DKR Cilongok. Banyak hal-hal menarik yang sedang menunggu di sana, tetapi untuk saat ini kami tidak bisa membocorkan.
0: Oh, belum di-spill ya? Belum di-spill. Oke, tapi di-spillnya di, ada medsosnya nggak yang biasa ada. Di-spill? Di mana tuh medsosnya?
1: Di medsos kami ada di Instagram, Dewan Kerja Ranting Cilongok. Silakan teman-teman bisa mengikutinya saja ketika teman-teman ingin melihat kegiatan-kegiatan menarik yang ada di DKR Cilongok.
0: Oke, jadi emang kegiatannya itu bakal di-spill-nya di media sosial ya.
1: Tentunya.
0: Dan tentunya ditunggu aja gebrakan-gebrakannya tahun Pradua. Nah, ini ngomongin soal kegiatan pramuka ya. Ini kan teman-teman berarti udah ikutan kegiatan pramuka tuh dari kapan nih masing-masing? Kalau Kak Misha ikut pramuka dari kapan?
2: Kalau saya sendiri itu ikut pramuka.

0: suka dari waktu kelas 7 berarti di MTS.
1: MTS ya, berarti Penggalang ya?
0: Iya, Penggalang.
1: Oke, kalau Kak Adi?
2: Untuk saya sendiri itu sudah berkecimpung di dunia kepramukaan sejak SD atau sejak siaga.
1: Siaga.
2: Dan saya masih ingat tuh kegiatan pertama saya itu ikut serta dalam pesta siaga cabang.
1: Ya,
2: dulu di kegiatan itu dilaksanakan di Rawalo. Saya masih ingat sekali. Dan untuk kegiatan terakhir yang saya ikuti untuk di DKR sendiri, kemarin juga dari DKR berpartisipasi dalam Lomba Lintas Alam dan Kemah Bakti Kuartir Cabang Banyumas yang diselenggarakan oleh Abdimas Kuartir Cabang Banyumas dan bertempat di Sokawera.
1: Sokawera.
2: Dan itu terlaksana di bulan November awal.
1: November 2025 berarti.
2: Baik,
1: ya.
2: Baik, dan alhamdulillahnya dari DKR juga menorehkan beberapa prestasi yaitu juara 2 Sangga Putra dan harapan 2 Sangga Putri.
1: Wih, keren. Berarti teman-teman ini ikutan ini ya, kemah baktinya berarti ya?
2: Iya, ikut.
1: Wah, keren. Berarti dari kami ini kan dari Penggalang, bahkan Kak Adi dari Siaga. Kalau Kak Hikmah ikut pramuka dari kapan nih?
3: Ikut pramuka dari Penggalang, tapi Penggalang di SD.
1: Oke. Sampai sekarang ya. Ini ada gak sih alasan khusus kenapa teman-teman tuh betah ataupun suka ikutan kegiatan pramuka ya, bahkan sampai gabung ke DKR, itu ada alasan khususnya gak? Mungkin dari Kak Meisha dulu boleh?
0: Untuk alasan saya sendiri ya Kak, saya tuh tertarik di dunia pramuka karena adanya dorongan atau support dari orang tua saya tersendiri. Mereka itu ingin saya masuk pramuka, jadi saya tuh mengikuti pramuka di MTS, di golongan Penggalang.
1: Nah,
0: waktu saya lulus terus masuk ke SMK, itu orang tua saya masih support saya di dunia pramuka. Jadinya saya mengikuti pramuka lagi. Saya merintis ke pramuka penegak dan juga saya sempat mengikuti unit PTM yang dibentuk oleh Dewan Kerja Ranting atau DKR. Dan juga saya mengikuti DKR, saya terpilih menjadi anggota DKR, seperti itu Kak.
1: Oke, jadi emang ada support juga dari keluarga, dari orang tua gitu ya. Dan kamu enjoy ya, pastinya ya.
0: Enjoy.
1: Kalau Kak Adi, ada gak sih alasan khusus kenapa? Berarti kan dari siaga ya, apalagi tadi ada pengalaman-pengalaman serunya, sampai bahkan gabung ke DKR gitu ya. Apa sih yang buat kamu tertarik untuk terus di pramuka, bahkan sampai gabung ke DKR, ada alasan khususnya gak dari kamu?
2: Oke, tentunya saya mengikuti pramuka dari SD itu tentu saja ada alasannya. Dan kebetulan saya orangnya suka main di alam dan kebetulan pramuka juga sifatnya seperti itu. Bebas dan suka main-main di luar seperti itu. Dan kebetulan sekali untuk tema yang kali ini kami ambil, sinergi. Ya, sinergi itu kebetulan saya juga suka yang namanya kerjasama tim. Sinergi itu kerjasama tim dan kekompakan, dan saya suka di kegiatan-kegiatan yang memiliki banyak teman-teman dan kekompakan itu ada di sela-sela teman-teman.
1: Jadi emang pramuka kan juga bertim ya, atau beregu gitu ya. Dan yang pastinya ikutan lomba pun juga regu gitu kan. Pasti dibutuhkan kerjasama, dan itu juga melatih kita untuk toleransi, kerjasama, dan pastinya gimana sih ngebangun tim yang solid gitu ya. Menarik juga, ternyata emang banyak nilai-nilai dari kepramukaan yang bisa membuat kita menjadi karakter yang lebih baik gitu ya. Kalau Kak Hikmah, ini kan Kak Hikmah tadi disebutin dari awal kalau ini bahkan tahun kedua ya di kepengurusan. Ini kan berarti begitu besar dedikasinya, itu ada alasan tersendirikah dari Kak Hikmah?
3: Untuk saya sendiri kan, saya orangnya introvert gitu kan ya. Pengen cari relasi gitulah. Kalau di rumah terus kan kayak boring, gak ada kerjaan kayak gitu kan. Nah kalau ikut kegiatan di luar kan jadi banyak relasi, banyak teman gitu juga.
1: Betul sih, setuju. Karena kegiatan pramuka ini membuat kita bakal kenal dengan banyak orang, bahkan dari berbagai sekolah. Ini aja teman-teman sekolahnya berbeda ya?
2: Berbeda.
1: Jadi DKR ini kan gak cuma dari satu ambulan aja, tapi dari beberapa ambulan yang ada di wilayah DKR itu gitu kan. Dan tentunya seperti yang teman-teman sampaikan tadi, banyak banget sih nilai-nilai atau kalau gak benefit gitu ya. Apalagi dalam pramuka juga ada Tri Prasetya, ya gak sih? Ada Dasadharma juga, itu kan poin-poin yang diajarkan yang tentunya bisa bisa kita ambil, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa membuat kita juga menjadi pribadi yang lebih baik pastinya. Termasuk dalam bersinergi, teman-teman diajarkan untuk bekerja sama juga pastinya. Wah, ini seru sih. Nanti kita bakal bahas lagi, kita masuk ke segmen terakhir nantinya. Jadi buat kamu terus aja merapat di sini, kita masih ada di Sore Ceria bersama Pramuka.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

0: Masih bersama Kak Meiza, ada Kak Hikmah, Kak Adi juga, teman-teman dari DKR Cilongok yang pastinya udah sharing tentang kegiatan mereka, kegiatan seru yang pastinya di sini mereka dari DKR, bahkan mereka juga udah ikutin kegiatan Pramuka tuh udah dari cukup lama juga. Nah, ini kan Pramuka juga cukup dekat ya dengan masyarakat. Mungkin boleh disampaikan juga dong, kira-kira peran apa aja sih yang mungkin dilakukan ya oleh teman-teman DKR Cilongok kepada masyarakat sekitar gitu, apa yang sudah teman-teman lakukan? Mungkin boleh siapa nih, Kak Adi boleh sampaikan?
1: Baik, untuk peran DKR dalam
0: Ini ke masyarakatnya?
1: Dalam kemasyarakatan, iya. Baik, untuk peran DKR ini tentu saja sangat membangun dalam partisipasi kegiatan abdi masyarakat ya, yang kemarin itu dari kami dari DKR mengadakan program pembudidayaan ikan hias
0: dan okay.
1: Untuk peserta yang mengikuti kegiatan tersebut kemarin diikuti oleh pasukan tunas muda dan itu bertepat di Swarga Minapadi yang berlokasi di Desa Panembangan. Untuk yang kedua, dan ini baru saja kemarin dilakukan kegiatan abdi masyarakat itu pembersihan jalur irigasi di area Desa Panembangan dan okay. Kemarin itu berkolaborasi dengan Pramuka Peduli Kuartir Ranting Cilongok. Dan untuk peserta yang mengikuti kegiatan tersebut terdiri dari ambalan dan unit PTM dan jurnalistik.
0: Wah, jadi teman-teman juga turut berpartisipasi ya. Betul. Ke kegiatan ke masyarakat, bahkan ada pengabdian masyarakatnya juga. Ada kayak tadi pelatihan ya, pembudidayaan ikan hias juga. Wah, ini menarik banget ya. Dan mungkin ke depan juga bakal ada kegiatan-kegiatan lain. Ditunggu aja ya. Ditunggu aja gebrakannya. Nah, ini kan teman-teman di sini juga bisa dibilang sebagai penggerak ya generasi muda juga. Ini kalau dari DKR sendiri perannya seperti apa dalam membangun generasi muda di mungkin daerah Cilongok sendiri ya, itu seperti apa? Mungkin Kak Meiza boleh menyampaikan.
2: Baik ya, untuk peran Dewan Kerja Ranting yang kita itu membantu dalam berpartisipasi dalam membantu pada ekstrakurikuler atau mendampingi pada ekstrakurikuler pramuka. Kita juga sudah pernah diundang untuk mendampingi ekstrakurikuler pramuka itu di 3 sekolah. Yang pertama kita ada di SD Negeri 1 Karanglo, yang kedua kita ada di SD Negeri 2 Cipete, dan yang ketiga kita ada di MI Al Uluyah Panembangan. Nah, kita sendiri di situ membantu adik-adik untuk belajar lebih dalam mengenai pramuka. Kita juga sudah ada materi-materi, sebagian materi ya Kak, yang kita sampaikan, yang kita sudah menyampaikan tentang materi PBB. Kita juga ada Trisatya Dasa Dharma itu untuk yang sudah golongan penggalang Kak.
0: Okay.
2: Nah, terus yang lainnya kita juga ada pengetahuan mengenai kepramukaan.
1: Nah, untuk kegiatan pembekalan kepada adik-adik tingkat ini itu bertujuan unik dan itu menyangkut masa depan bagi generasi-generasi muda mereka ya, karena kita harus membekali adik-adik tingkat kita guna menjadikan wadah pada adik-adik tingkat kita agar generasi mudanya itu memiliki penerus dan menjadi tongkat organisasi, dan yang itu akan di alami oleh mereka saat dewasa nanti. Dan harapannya dengan adanya pengabdian di setiap sekolah ini generasi muda Pramuka Kuartir Ranting Cilongok tentunya akan menjadi generasi yang unggul, berprestasi dan lebih dikenal oleh masyarakat.
0: Wah, jadi memang teman-teman punya visi khusus ya. Dengan adanya pembekalan ataupun kayak tadi ikut membantu pelatihan untuk adik-adik tingkat ya. Yang pastinya ini sangat bermanfaat buat teman-teman di sana, apalagi teman-teman di sini kan udah berpengalaman lebih juga dan berbagi pengalaman sharing ya tentang kegiatan kepramukaan, pembekalannya, materi-materinya yang pasti tadi udah disampaikan sama Kak Adi juga, ini tuh bakal bermanfaat banget buat mereka di kemudian hari pastinya. Wah, seru banget ya. Nah, ini kan kegiatan teman-teman pasti akan ada banyak ya, termasuk mungkin akan ada pengabdian lagi ya Kak ya. Nah, ditunggu aja untuk update-annya karena ternyata belum bisa di-spill di sini, ditunggu aja di media sosial mereka. Nah, ini kan kita masuk di segmen terakhir ya. Mungkin dari masing-masing boleh disampaikan kayak pesan dan juga harapan nih buat teman-teman mungkin anggota DKR atau kepramukaan atau generasi muda khususnya di wilayah Cilongok ya. Nah, ini boleh masing-masing dari Kak Hikmah dulu boleh.
3: Untuk kedepannya harapannya dari Dewan Kerja Ranting Cilongok bisa menginspirasi teman-teman semuanya bahwa pramuka itu tidak hanya baris berbaris tapi ada banyak kegiatan yang menarik.
0: Oke, dari Kak Adi boleh silakan pesan dan harapannya untuk teman-teman di luar sana.
1: Baik, untuk saat ini kita sedang berada di era globalisasi dan tentunya kita harus memiliki prinsip yang harus kita sampaikan kepada adik-adik kita bahwasanya pramuka itu bukan kegiatan atau organisasi yang stagnan di zaman dahulu. Pramuka juga memiliki kegiatan-kegiatan yang menarik yang tentunya berkembang mengikuti zaman. Dan harapannya setelah diadakannya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kepada adik-adik tingkat di Kuartir Ranting Cilongok, kita dapat membentuk generasi muda yang tentunya akan berguna di masa depan dan tidak menjadi generasi yang kurang berguna di masa depan.
0: Oke, siap. Dari kami juga boleh pesan dan harapannya buat teman-teman di luar sana.
2: Mungkin untuk harapan saya dan juga mungkin teman-teman saya, Kak. Harapan kami untuk generasi muda sekarang itu tetap semangat dalam belajar. Serta yang ikut pramuka itu tetap semangat, Kak. Seperti yang sudah Kak Hikmah jelaskan, bahwa di pramuka itu bukan cuma baris berbaris, tetapi juga ada hal positif lainnya yang bisa kita ikuti dengan seksama. Dan seperti yang sudah Kak Adi jelaskan atau sampaikan, kita itu sebagai generasi muda juga harus berguna ya, Kak. Nah, dengan cara itu kita bisa mengikuti pramuka. Karena di pramuka itu kita juga bisa mengembangkan diri, Kak, mengembangkan potensi dan juga yang lainnya. Kita juga dapat meningkatkan soft skill atau yang lainnya, Kak. Karena di pramuka kita juga bisa mengenal yang lainnya. Mungkin seperti itu, Kak.
0: Oke. Jadi emang seperti yang tadi teman-teman sampaikan itu jadi hal yang teman-teman bakal dapatkan ya. Jadi teman-teman harus tetap semangat dalam berkegiatan termasuk kegiatan pramuka karena tadi yang disampaikan juga pramuka itu bukan kegiatan zaman dulu aja, tapi tetap relevan sampai zaman sekarang ya tahun perdua dan tentunya banyak hal baik, hal positif yang teman-teman dapatkan. Makanya tetap semangat berkegiatan pramuka, tetap bersinergi baik, saling mendukung, saling support dan tentunya memberikan dampak yang baik untuk lingkungan dan masyarakat sekitar pastinya. Wah, semangat terus sih buat Kak Meisha, Kak Adi, Kak Hikmah yang tentunya masih bakal berlanjut ya di kepengurusan DKR Cilongok ya. Jadi tetap semangat. Mungkin nanti ada lain kesempatan buat sharing-sharing lagi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Terima kasih banyak Kak Meisha, Kak Adi, Kak Hikmah udah sharing di sini. Semoga apa yang teman-teman share di sini bisa memberikan inspirasi ya, semangat, motivasi buat teman-teman di luar sana yang sedang mendengarkan. Karena ternyata banyak juga yang gabung di live chat, mungkin kita bakal sedikit menyapa ya. Ini ada Kak Angga, ada Kak Cikal, Kak Cikal Satria, Kak siapa lagi nih? Banyak nih yang udah komen-komen, semangat ya. Uy, ini bukti bahwa teman-teman juga mendapatkan support yang baik dari teman-teman di luar sana. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Misha, Kak Edi, sama Kak Hikmah. Oke, dan yang pasti untuk Sore Ceria bersama Pramuka untuk kali ini udahan dulu ya tahun Perdua. Kita bakal ketemu lagi di setiap Senin. Jadi buat kamu terus merapat di Perdua Purwokerto. Kita pamit, bye-bye.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia. Radio FM Purwakarta.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Oke, nomor 2, sekarang saatnya kita cari tahu gimana situasi dan kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya. Ini berdasarkan dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Nah, kita akan dengarkan langsung dari operator TCS yang sudah terhubung. Sore ini ada Kak Faris. Halo, selamat sore Kak Faris.
4: Halo, selamat sore Kak.
3: Oke, kira-kira sore ini situasi kondisi lalu lintasnya seperti apa? Silahkan.
4: Baik, selamat sore pendengar teman Pro 2. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Karanglo. Di Simpang Karanglo Losari terdapat antrian kendaraan cukup panjang pada sore hari ini. Terlihat kendaraan di Simpang Karanglo dari arah barat mulai mengalami kepadatan lalu lintas pada sore hari ini, karena dan juga dari arah sebaliknya juga tersendat. Kita tidak tahu karena ada ujungnya tidak terpantau oleh kamera Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebab dan akibat di antrian kendaraan di Simpang Karanglo pada sore hari ini. Dan juga kita melihat lagi, yaitu di Simpang Karangluas. Di Simpang Karangluas pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan kita bergeser lagi, yaitu di Simpang Alun-Alun pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan kita melihat lagi, yaitu di Simpang Kebon Dalem pada sore hari ini juga terpantau lancar, arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Dan kita melihat lagi, yaitu di Simpang Sutosuman. Di Simpang Sutosuman juga terpantau lengang serta tidak terlihat kemacetan maupun antrian yang cukup panjang. Dan juga kita melihat lagi, yaitu di Simpang Haji Barang pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan juga satu lagi, yaitu di Simpang Patriot. Di Simpang Patriot pada sore hari ini terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Kami himbau pada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, itu sih info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
3: Oke, baik, terima kasih Kak Faris untuk informasi dan laporan sore hari ini, dan selamat beraktivitas kembali.
4: Siap.
3: Oke, dan tentunya teman Pro 2, kamu bisa simak setiap harinya untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore, tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Produa Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita dari Produa Purwokerto untuk Indonesia.
1: FM Purwokerto, teman.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit, semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai? Kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong, bang. Nafas pun sesak nih.
0: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, bang.
0: Betul juga, ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

malam berdua. So kali ini bareng sama Elsa, back again ya, back lagi di Sore Ceria. Kalau tadi kan Sore Ceria bersama Pramuka, kali ini bareng sama aku bahas topik-topik yang hangat, yang seru ya. Yang pastinya aku bakal temenin kamu sampai nanti beres di jam 7 malam aja. Pasti bakal seru dong. Dan nemenin kamu di suasana Purwokerto yang sore ini tuh agak mendung sebenarnya. Tapi mendung belum berarti hujan ya. Jadi prepare aja, antisipasi kalau misalnya lagi keluar terus hujan ya, berarti harus bawa mantel jas hujan dulu nggak sih, ya kan? Nanti aku bakal update kamu dengan banyak hal seru. Jadi terus aja merapat di sini di Pro2 FM Purwokerto. Kita ke lagu dulu. Ada Monica Christiana, Lilin Kecil, spesial buat kamu.

hanya 4 orang secara sendiri-sendiri. Sholat berjamaah 4 orang lebih Allah sukai daripada sholatnya 8 orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya 8 orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada sholatnya 100 orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tobroni, Majma'us Syafi'i.

Aku ada updatean baru ya tanpa dua. Jadi ada salah satu grup yang cukup legend, ada Red Hot Chili Peppers ya. Ternyata salah satu rekamannya ya, master rekam

dari grup ini baru aja laku terjual dengan harga yang sangat-sangat fantastis ya, 4,9 triliun rupiah. Wow, ini emang mereka kan sangat legend ya, dan mereka resmi menjual katalog rekaman musik mereka kepada Warner Music Group dalam kesepakatan $300 juta. Jadi kesepakatan ini ngebuat Warner sekarang memegang kendali atas seluruh master rekaman dari band rock legend asal California, termasuk pendapatan dari streaming, pemutaran radio, penjualan album, sampai lisensi musik di masa yang mendatang. Wah, jadi langkah ini diambil untuk memperpanjang hubungan panjang dari grup ini dengan Warner Music ya, yang sudah jadi rumah mereka dari perilisan album Iconic Blood Sugar Sex Magik di 1991, yang pastinya kalau kita lihat emang grup ini tuh udah legend banget ya di era-era 90-an teman pro 2. Album terakhir mereka itu ada Unlimited Love and Return of Dream Canteen di 2022. Ini juga sukses secara komersil, menembus 3 besar di tangga album Amerika dan juga Inggris. Wih, keren, keren, keren.

الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه معكما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Selamat pagi, pada saat maghrib untuk teman perdua di Purwokerto dan sekitarnya. Karena maghrib waktunya terbatas, jadi jangan ditunda, apalagi di skip. Dan yang pasti aku masih bakal temenin kamu sampai jam 7, masih banget di sore ceria. Masih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta harus dicari, anak harus diajari. Kelak, semua itu tak berarti, kecuali dengan menghadap Ilahi, seraya membawa hati yang suci. Suci dari segala beban dunia, baik materi maupun imateri. Harta dan anaknya kelak akan bisa menyelamatkannya. Jika harta itu digunakan untuk mensejahterakan diri, keluarga, dan orang-orang sekitar. Anaknya diajarkan mengenal Allah Tuhannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya, sehingga terpelihara perilakunya dari keburukan. Inilah permata yang paling berharga. Permata yang menyejukkan mata, menenangkan jiwa. Sebagaimana doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari berbangkit, yaitu hari di mana anak laki-laki dan harta tidak berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang suci dan sudah disediakan surga oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Orang yang bertakwa, orang yang taat kepada perintahnya dalam pelaksanaan-pelaksanaannya, seraya meninggalkan larangan-larangannya. Damailah jiwanya. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0817-1122-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

Salah satu grup idol K-pop yang udah cukup legend ada SHINee. Kabarnya sih bakal comeback ya. Mereka tuh bakal ngerilis mini album ke-6 mereka, judulnya Atmos. Jadi karya terbaru ini dikabarkan sih nanti bakal rilis secara global di tanggal 1 Juni, jadi awal bulan depan banget ya. Dan tentunya pengumuman ini juga dibarengi dengan peluncuran poster dan juga schedule film yang konsepnya unik banget nih tahun perdua. Jadi temanya itu perakhiran cuaca yang cukup lucu ya, ngasih informasi tentang rangkaian promosi album mereka ya. Widih, keren nih. Tentunya dengan pendekatan kreatif ini ya, ada sisi-sisi humor yang mereka tonjolkan di sini. Jadi comeback ini bisa dibilang mencuri perhatian para penggemar ya, karena emang jadi penanda kembalinya Kay, salah satu membernya. Asik ya. Karena absennya Kay itu kan waktu itu sempat karena dia itu terlibat dalam sebuah kontroversi ya, tapi ya, akhirnya semuanya udah beres. Dan tentunya kehadiran Kay ini juga dalam promosi ini jadi momen paling ditunggu-tunggu banget ya, apalagi ngeliat SHINee itu kembali tampil dengan formasi lengkap mereka. Wah, pasti seru banget ya. Kita tunggu EP mereka nanti rilis tanggal 1 Juni ya tahun 2022.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Dan tentunya tahun kedua sekarang kan masuk di hari Senin, di mana orang-orang tuh mikir Monday is Monster Day, alias Senin itu semenyebalkan, se-nggak enak itu gitu ya. Bilang kalau Senin itu adalah hari yang mungkin benci ya, banyak yang benci sama hari Senin. Nah, ini sebenarnya nggak langsung orang tuh benci gitu ya, karena mungkin bisa jadi Senin itu kan udah awal pekan di mana kita habis libur ya kan, weekend kita santai, tapi harus back to reality, harus balik lagi ke kenyataan dengan kerjaan. Bisa jadi karena kerjaannya tuh nggak bikin kamu nyaman, makanya kamu tuh agak malas menghadapi hari Senin ya kan, ngaku deh. Tapi yang dibenci harinya ya, padahal mungkin kamu nggak nyaman di tempat kerjanya. Dan di sisi lain juga bisa jadi karena tumpukan pekerjaan, karena mungkin pas weekend itu udah dikasih tahu besok Senin ada rapat ya, besok Senin bikin laporan ini itu, langsung banyak banget tuh di grup nama kamu di mention berkali-kali ya. Nah itu juga yang bikin kamu makin bisa dibilang gak suka Senin ya, makin benci sama Senin karena tumpukan tugas di Senin tuh terlalu banyak, numpuk-numpuk banyak banget. Nah gak cuma soal itu, juga berkaitan sama gangguan pola tidur, karena kan bisa kalau weekend, kalau lagi libur panjang, bilang long weekend ya, di Mei ini kayaknya banyak long weekend gitu ya. Ini kan kita terbiasa santai, gak ada tuntutan beban kerja, biasanya jam tidur juga berantakan karena mungkin lebih milih hangout gitu ya. Jadi waktu istirahat juga agak berantakan, apalagi buat kamu yang habis perjalanan jauh dari luar kota, biasanya masih jet lag ya. Nah itu juga ngaruh banget, bikin Seninnya tuh kadang berasa buruk juga, karena sebenarnya faktor kesehatan ataupun tidur kamu yang belum cukup, terus juga manajemen dirinya tuh masih belum kembali seperti semula gitu ya sebelum kamu libur. Jadi ya agak-agak berantakan, messy dikit gitu ya teman berdua. Itu yang sebenarnya mungkin dialami oleh banyak orang, kenapa jadi benci sama hari Senin gitu. Kalau kamu ada alasan khusus gak sih? Karena menurut aku sebenarnya semua hari sama ya, tinggal gimana kita persiapan pas menghadapi hari itu, ya gak sih?

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Satu yang udah terkonfirmasi tahun Pro 2, The Weeknd bakal ke Jakarta. Yoi. Jadi akhirnya dia bakal konser ya, setelah ini rumor dari kapan, lama banget ya. Jadi bakal konser di Jakarta International Stadium ya, atau di JIS nanti tanggal 26 sama 27 September. Jadi 2 hari ya dia bakal manggung di Jakarta. Dan yang pastinya yang ditunggu-tunggu dong pasti, ini tiket konsernya dijual kapan nih? Kapan ya? Sabar, sabar ya. Karena penjualan tiket bakal dimulai nanti pre-sale-nya tanggal 18 Mei alias Senin besok ya, teman Pro 2. Nah, itu untuk pre-sale-nya ya. Dan buat kamu-kamu yang udah nungguin, langsung aja nanti ya dicek aja di website resminya buat beli tiketnya, ya kan? Biar gak ketinggalan, udah nunggu-nunggu gak dapet, kan sedih ya. Nah, jadi Jakarta ini bakal jadi kota kedua untuk leg terakhir di konsernya ini ya, yang mengkhususkan berada di Asia setelah Tokyo tanggal 26 September baru ke Jakarta abis itu. Nah dari Jakarta baru ke kota lain, kayak misalnya bakal ke Singapura juga, ke Seoul, Bangkok, ke Hong Kong, dan ditutup di Kuala Lumpur di bulan Novembernya tahun Pro 2. Jadi konser ini memang udah ditunggu-tunggu banget ya, diproyeksikan bakal jadi konser tunggal perdana dari The Weeknd di Indonesia, karena sebelumnya dia tuh masuk ataupun konser di Jakarta itu dulu sebagai line up ya di Jakarta Warehouse Project atau DWP ya, yang waktu itu di 2018. Jadi kalau konser tunggal ya baru ini ya, gak sih? Waduh, pantesan ditunggu-tunggu banget ya.

apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Hampir jam 7.02, saatnya Suara Ceria bareng sama Elsa harus sudahan dulu ya. Habis ini kita bakal relay ke Pro 2 Jakarta, bakal dengerin music live chat, nanti bakal ada Nanda Prima. Kira-kira ngobrol keseruannya bakal seperti apa? Ikuti terus ya. Dan yang pasti aku juga bakal balik lagi temenin kamu di hari-hari selanjutnya. Jadi terus aja merapat di sini, yang penting jaga kesehatan selalu. Sekarang saatnya aku Elsa pamit undur diri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: 081-327-312-2222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang solois.
0: Yoi, seorang solois pria.
1: Pria.
0: Yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Wih, apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengin ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengin bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul. Jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya, tahun ini
0: ya. Awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif gak?
1: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya. Mm-hmm. Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya, bener.
1: Brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk di-onerin.
0: Iya.
1: Ya, dia itu Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue senior gue berarti.
0: Yes. Senior.
1: Senior tuh tua bro.
0: Senior.
1: Lu 2000 bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau Magne TBL atau Friday
2: kan?
1: Friday sama okay. The Neno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenaline itu.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Lu bisa manggung di Soundrenaline keren
0: yes,
1: loh.
0: Yes. Bener banget.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren banget.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan, pembuka. Ya nonton nanti sedikit. Tapi bisa, dulu kita bisa pasang status sosmed ya. Dulu
0: bener-bener.
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kayak gitu kan.
1: Gengsi banget.
2: Era sekarang, itu Instagram juga
1: belum ada.
2: Belum ada.
1: Bahkan.
0: Wow.
1: Belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya.
0: Berarti Facebook, pakai Facebook.
1: Nah, gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan?
0: Ya.
1: Jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Di masih inget lu?
0: Masih inget lu?
1: Masih inget lu?
0: Gokil.
1: Di masih inget gokil?
2: Aduh, udah jalan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah nggak ngeband lagi, sekarang jadi soloist.
0: Soloist sekarang.
1: Gue nggak ngikut. Waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali. Waktu itu nggak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang solois. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Full nih dapat ini.
2: Enggak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
2: Padang
1: ya.
2: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya passionnya teman-teman yang lain agak-agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik gitu.
2: Iya, karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya, masih ada entertainment-nya masih ada. Kayak fotografi kan itu masih
1: Masih ada seni-seninya gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser off air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Kampanye. lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu, lo harus ngisi di sini. Jangan mahal-mahal ya.
1: Tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Enggak lah. Lebih tuan.
1: Gue iya. Gitu.
0: Gak mau dibilang. Gue sih pengen dibilang punya.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, itu udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yeah. Yes.
1: Mm-mm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Betul.
1: Yoi. Nyamanin dari kaset ke CD.
0: Yes.
1: Dari CD jadi ke streaming.
0: Betul.
1: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan, dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Iya.
1: Okay, dan akhirnya nih kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gua.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: Single. Tapi masih dalam album yang kemarin berarti yang
2: masih di okay. album yang sama.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Uh-huh. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja, emang terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini. Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan
0: maksud
1: gue. Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu udah, album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Malah hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Bocoran, langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau highlight soal yang mic merah itu deh. Itu dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married
0: dulu. Okay.
2: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah kedua. Ya,
2: terus, jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue gitu loh. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mike Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue gak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelin stiker?
1: Spotlight. Iya, spotlight.
0: Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
0: DIY ya?
1: Iya. Terus video lo gak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver,
1: silver
2: dan gold, pasti itu tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah, tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah dan terus.
1: Itu ya, di TikTok tuh ya?
2: Itu. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu. Terus
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ngerti lu, bro.
0: Ya udah, enggak ngerti sih. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke.
2: sebenernya kalian gak sempet ngobrol terus di konser tujuh ruang waktu
1: itu. Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Okay.
2: Padahal gue jadi backing vokal.
1: Gue shift satu.
0: Ada shift satu.
1: Gue kebalik kan.
2: Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya?
2: Brandingan
1: ya. Brandingnya. Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works, menurut gue sih itu menurut gue harus pertahanin terus tuh, biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia sama merahnya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI, gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Sampai pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah, itu betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: kalo ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh, dari mic tersebut okay. Ya.
0: Okay. Gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Dan mana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Adi, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Monolog dengan bayangan.
0: Betul. Waduh.
1: Dari album, ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relate sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Ini bayangan nih, lu
0: ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oke.
2: Lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gue lepas jadi.
0: Oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini.
2: Konteks
0: tadi kan
1: berarti emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan, perselingkuhan diam-diam, atau udah mau merit depan tapi masih main belakang sama
1: cowok mantannya, memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih, iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi, nggak tahu dari mana itu.
1: Aduh,
2: mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung?

0: Tapi lo percaya nggak sih kalau kalau ternyata tuh kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lo nggak pernah ngomong sama hati nurani lo sendiri.
1: Kalau menurut gue untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
2: Oke. Okay.
1: Untuk mungkin mengapresiasi diri, kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas harian, makasih ya udah
0: berjuang,
1: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam dalam lagu ini juga seperti itu, kayak ya mantan kandung tadi, mantan kandung meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan biar gak toksik nih hubungan.
0: Itu ya kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan itu kadang-kadang susah.
2: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
1: udah mulai menghilang tuh rasanya.
2: Iya, benar-benar
1: kayak es teh manis sih.
2: Kenapa tuh? Gimana tuh?
0: Tadinya manis awalnya.
2: Lama-lama ini hambar.
1: Tawar cepet gitu.
0: Gara-gara kena esnya ya.
2: Esnya mencair.
0: Iya.
2: Oke.
0: Nah ini ciptaan lo sendiri?
1: Enggak sih.
0: Ini ciptaan siapa nih?
1: Robby.
0: Gokil. Wow. Tuh kan dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
1: Atau kita cover to master tuh lah.
0: Bisa. Kalau macam juga mau. Siapa tahu kan ya.
2: Bisa.
0: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
2: Betul.
0: Mic gue belum merah bro.
2: Sama-sama mic merah dah.
1: Meskipun.
0: Squad light.
2: DIY.
1: Saat itu belum ada DIY leh.
0: Belum ada. Lu bener-bener gue nyuruh kru gue. Tolong dong, Dinis. Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
2: Bener.
0: Niat banget dulu. Karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
1: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
2: Oke.
1: Kalau dibilang gampang dulu enggak juga. Dibilang gampang sekarang
2: enggak juga.
0: Semuanya susah sih memang.
2: Semuanya susah. Benar.
0: Nah, ini lo bisa ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
1: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gua itu semua tulisan dari Robby.
0: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua tuh.
1: 8 lagu dari Robby.
2: Gokil. Diborong ya.
0: Jangan-jangan yang itu nya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
1: Iya.
0: Iya. Okay. Gue liat postingannya soalnya kemarin.
2: Benar.
0: Oke. Okay. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
1: Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gua nyanyi, ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gua nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa
0: Iya, karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
1: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin Nanda bukan begini nih caranya. Tapi POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
2: Yes.
1: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
2: produser.
1: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
0: Gitu. Itu yang paling penting sih.
1: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
0: Yes.
2: Oke.
0: Okay. Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
2: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih di single ini?
1: Sulit.
2: Yang kesulitan.
1: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
2: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
2: Oke, berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
1: Ganti orang
2: ya. Wow. Berarti

0: emang sebenarnya apa ya, seperfeksionis itu ya.
1: Wow.
0: Dalam bermusik ya.
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam bro.
1: Gimana Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih, bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian yang monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Prima.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan di mana lu akhirnya workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu.
1: Hmm.
2: Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini.
1: Hmm.
2: Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Hmm. Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol.
1: Hmm.
2: Gak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang.
1: Hmm.
2: Nah saat itu kita workshop, dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang.
2: Gue kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Workshop untuk satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Kira-kira. Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
2: Masuk Muri gue.
0: Iya, iwang aja.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang ngisi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa tuh.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Rudy juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Oke, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu.
2: Mm-hmm.
1: Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Gak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Gak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya gak ada
1: ya. Gak jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin gak ketik jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya.
0: Lemparan.
1: Ya siapa tahu kan.
0: Iya.
1: Kuda rumah loh ini, kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh.
1: Kita main games apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Benar-benar.
1: Sukanya di ghosting atau ngeghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Jiwanya ketawa. Lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke, oke. Kita bahas. Tadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Mm-hmm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, uh-huh, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gue.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, ada lagi nih.
2: Lu Panji nih, gue dipanggil
0: ya, ya, bener, nah, boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Ya. Buburku ya bubur.
1: Lakum ninduk umpanya.
0: Bener. Iya sih. Iya. Bener deh. Ya udah, suka-suka gue mau ngomongin gimana.
1: Skip bubur gitu.
0: Gue ngatur. Iya juga sih. Bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Jalan-jalan. Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, yeah, ibu kota.
1: Benar-benar.
2: Yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada badu.
1: Bukan dong. Itu alam-alam
0: aja. Masa buka jendela? Ada
1: dan juga ya Gen Z gak ada yang tau alam dah.
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa gak mau ngeghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang.
1: Chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright.
1: Ya, sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup, mau
1: Pesapora ya?
0: Pesapora
1: ya?
2: Boleh nih line up tahun depan?
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can wait. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau.
1: Lagu galau.
0: Lagu upbeat. Galau ya?
2: Galau
0: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu kan. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Benar.
1: Itu kata-kata ajaib sih kalimat
0: iya
1: kalimat.
2: Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
1: Padahal enggak.
2: Ih, kamu enggak peka ah.
0: Padahal. Itu dia.
1: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya kayak dari tadi.
2: Ngomong aja. Jokesnya tuh. Sorry.
0: Jokesnya senior.
2: Tawan banget ngomong kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, terus apa lagi tadi terakhir?
0: Alright,
1: album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys. Cuman ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Dulu waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil.
0: Gokil.
1: Itu bukti Bina Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu okay, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya.
1: Heeh.
0: Alright.
1: Nyanyi gak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit aja
1: rap itu dikit. Lo rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Okay. Ditantang sama senior nih.
0: Harus. Oke, siap.
2: Kalau sama senior. Oke, siap.
0: Siap aku.
2: Yang penting gratis. Master tuh gas.
1: Bisa. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Gak pakai musik ya?
1: Gak usah,
2: gak
1: usah.
2: Aja.
1: Oke.

0: itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak kayak orang Nanda ya dia. Mm-hmm. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: bener
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus
1: betul,
0: tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: Yes. Oke
0: itu tepuk tangan sekali buat dan ini sudah bisa video clip udah ada bro.
2: Video klip sudah ada.
0: Gimana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Hmm? Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar
0: juta?
2: Juga belum sih. Belum
0: 100 juta. Ribu?
2: Masih beribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Sudah. Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: soundnya.
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Oke
0: lah. Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh,
1: iya,
0: cepet banget udah mau jam 8 tuh ya kan?
1: Iya bener.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus manis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue di ambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye.

89 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini Senin 11 Mei 2026. Kita ke informasi terkait dengan informasi ratusan atlet mahasiswa FISIP Unsud ini mempertajam pengetahuan tentang pentingnya literasi media, dan selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto bekerjasama dengan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara menggelar kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa FISIP Unsud. Kegiatan tersebut bertajuk Literasi Media, Peran Kantor Berita dalam Membangun Peradaban Bangsa di Era Digital. Direktur Utama Perum LKBN Antara, Beni Siahaan Butar-Butar menyebut, kampus memiliki posisi strategis sebagai ruang pembentukan intelektualitas dan pola pikir kritis di tengah derasnya arus informasi digital. Dia menjelaskan perkembangan media sosial, kecerdasan buatan, digitalisasi, hingga media baru perlu mendapat perhatian serius dari berbagai elemen, mulai dari lembaga media, pemerintah, kampus, hingga dunia usaha. Beni menilai literasi media menjadi kebutuhan penting agar masyarakat mampu memahami, memilah, dan menyikapi informasi secara benar di tengah maraknya misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Dia juga menekankan bahwa media berkualitas harus terus mengedepankan objektivitas, verifikasi, dan akurasi dibanding sekedar kecepatan penyampaian informasi.
2: Karena kita mau melihat bagaimana pendidikan komunikasi yang digelar di kampus-kampus negeri itu dan juga nanti kampus-kampus swasta itu benar-benar memberikan manfaat tentang media literasi. Karena sosial media, AI, digitalisasi, dan juga media konvensional dan juga media-media yang new media ini itu perlu mendapat perhatian serius dari berbagai komponen-komponen masyarakat.
1: Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsud, Norman Ari Prayogo mengatakan, perkembangan media sosial saat ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Ia menilai mahasiswa harus mampu menjadi konsumen informasi yang cerdas, sekaligus produsen konten yang bertanggung jawab.
3: Memang berita itu mengalir terus-menerus kepada tim yang ditampilkan di Menkesnya Unsud juga sudah ditampilkan. Itu mendapatkan perdebatan yang luar biasa. Oleh karena itu memang kita sebagai civitas akademika, hal itu merupakan tantangan besarnya kita.
1: Penguatan literasi media di lingkungan kampus menjadi penting agar mahasiswa mampu melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi di media sosial. Selain Dirut Antara, kegiatan tersebut juga menghadirkan jurnalis Virgi Bakker serta Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsud Edi Santoso sebagai narasumber. Yanuar Adi melaporkan.
0: Itu dia teman Pro 2, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.ready.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Teman Pro 2 nih di kesempatan malam hari ini ya bersama Kedua Dividian temani sampai nanti di jam 12. Yang jelas banyak hal ya yang bakal aku berikan, termasuk juga nih ada penyakit baru nih. Namanya adalah hantavirus ya. Kayak apa sih gejalanya ya, dan bisa muncul seminggu setelah terpapar gitu. Ini virus dari mana lagi nih ya, hantavirus. Aduh, kita sudah diterpa dengan COVID-19. Tau-tau nih muncul lagi virus ya, namanya juga beda. Apakah dia menyeramkan ya? Aduh, moga sih enggak ya. Kabarnya sih kayak flu. Aduh, flu gitu ya. Kayak COVID-19 juga sama kayak gitu.

0: said I could tell you that I miss you.
1: Jaga malam.
2: Jaga galau malam-malam.
3: Kita mau bahas nih terkait dengan hantavirus ya, karena ini memang belakangan ya lagi rame juga, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan juga masyarakat untuk memperketat tadinya kebersihan lingkungan, ya nggak? Pasalnya untuk saat ini juga belum ada vaksin yang tersedia ya untuk menangani virus tersebut. Dan Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI ya, Piprim Basarah Yanuarso ini juga menegaskan agar masyarakat ya ini tidak perlu panik juga dengan adanya hal tersebut gitu ya. Dan yang jelas ya, kewaspadaan harus tetap dijaga melalui penerapan perilaku hidup bersih dan juga sehat atau PHBS ya, kayak dulu zaman kita COVID ya enggak. Nah, dokter spesialis anak sekaligus pakar infeksi tropik IDAI yaitu Domikus Husada ini juga menjelaskan bahwa hantavirus umumnya dibawa oleh penyakit pengerat, hewan pengerat ya, seperti halnya tikus gitu ya, itu yang membawa adanya penyakit tersebut gitu. Karena kenapa? Kan penularannya juga terjadi terkait dengan adanya urin, kotoran hingga air liur tikus. Dan resiko penularan meningkat ya di ruangan tertutup yang terkontaminasi. Ada juga satu catatan penting bagi kalian juga yang ingin membersihkan rumah ya. Jangan menyapu kotoran atau juga urin tikus. Cara ini justru bisa membahayakan, karena kenapa? Karena partikelnya itu akan berterbangan ya dan bisa dihirup ke paru-paru ya. Jadi paling bagus gunakan disinfektan untuk membasahi kotoran tikus gitu ya, atau urin tikusnya, barulah dielap, dipel, dibersihkan gitu doh ya. Ada ini benar-benar balik lagi kita ke zaman di mana COVID-19 tuh muncul ya. Aduh, semuanya di ini loh, pakai vaksin ya, disinfektan gitu ya. Nah, gejalanya apa sih? Gejalanya tuh mirip banget kayak flu biasa ya. Salah satu tantangan yang dihadapi dari hantavirus tuh gejalanya kayak flu biasa ya. Seperti halnya juga ada demam, sakit kepala, nyeri otot, hingga rasa lelah yang hebat. Tubuh terasa lemas dan terus menerus pingin tidur ya. Jika seperti ini nih, sebaiknya langsung datui ke dokter buat periksa ya. Bahaya takutnya. Takutnya kenapa-napa ya. Takutnya kena hantavirus juga karena vaksinnya belum ada nih. Masih baru banget nih virus.

Malam-malam. Teman Pro 2, kalian lagi dengerin kita lagi ngomongin apa sih? Waduh, kita lagi ngomongin terkait dengan warna kesukaan ya. Jadi setiap orang punya warna kesukaannya masing-masing, dan tadi juga beberapa warna sudah aku bacakan itu terkait dengan karakter dalam dirinya ya. Seperti halnya tadi ada warna pink, warna biru ya, terus warna orange, warna hitam gitu ya. Terus juga ada yang bilang warna kuning tuh apa sih? Warna kuning itu mencerminkan keceriaan, optimisme, kebahagiaan gitu ya. Dan penuh energi, selalu melihat sisi positif dari setiap situasi itu. Warna kuning ya. Orang-orang yang suka warna kuning tuh biasanya dia ceria ya, petakilan. Karena optimis dianya ya. Terus juga ada yang bilang warna putih, kalau warna putih apa nih ya? Kalau warna putih itu melambangkan kesederhanaan, kebersihan juga. Nah kalau kalian suka warna putih ya, itu berarti ya sederhana dan juga kebersihannya itu dijaga ya enggak? Geser dikit dilusurin lagi tuh. Ada cenderung juga menghargai kejujuran dan juga integritas. Waduh warna putih ya. Nah kalau yang lagi di ya, TikToknya Pro 2 ngeliat aku pakai warna putih ya, memang jadwalnya Senin itu warnanya putih. Ya ada aku, yes aku sensor. Katanya suka warna hitam ya. Kalau warna hitam tuh tadi penuh dengan ke apa namanya? Kemistisan ya. Mistisan lagi. Ke apa sih namanya? Misterius maksudnya ya. Anaknya misterius ya. Terus juga mana sih? Nyatakan aja lah daripada salah. Dan juga kuat ya. Serta percaya diri tuh ya, warna hitam ya. Elegan dan berkelas katanya gitu kalau hitam ya. Nah, itu berarti tadi siapa namanya? Mana sih tadi hilang? Kamu mana tadi? Kerupuk balap nongol setelah sekian lama. Kerupuk balap kamu udah sehat? Kerupuk balap? Aku dari tadi ngomong, oh enggak. Aku takutnya jauh suaraku ya. Karena aku membelakangi mic.

Oke, okay. Ada Nadia ikutan gabung juga dan yang lainnya juga ikutan gabung ya. Oh ini tadi aku bip bip gitu ya. Tadi suka warna hitam, yes, ya ya ya. Kalau kucel nggak kelihatan katanya gitu warna hitam. Ya ya ya ya ya ya ya ya. Aduh, itu kayak ini ya. Kayak Spider-Man tuh waktu apa ya? Dia kan warna bajunya ketumpahan warna hijau ya, terus nggak bisa dicuci, akhirnya dibalik tuh jadi warna hitam. Biar gak kelihatan ya kalau kotor.

Media. Lagu Ambiar di Pro 2.

0: malam.
1: Teman Pro 2 dari batuk bersin mulu nih, sekarang bersin mulu ya. Moga tidak terkena virus tertentu ya, alias jadi meriang ya, jadi pilek. Jangan sampai daya, tapi nih bolak-balik bersin mulu nih aku nih ya. Ada tuh yang di live-nya Pro 2 tuh, bisa ngitung berapa kali aku bersin ya di TikTok ya. Nah, kita masih ngomongin terkait dengan warna kesukaan ya, karena aku juga bakal cari tahu warna kesukaannya ini melambangkan apa. Tadi ada yang suka warna ungu. Ungu ini cenderung kreatif dan juga imajinatif ya. Kesimpulannya adalah anaknya kreatif aja dah ya. Itu juga ada warnanya beda nih. Ada yang suka ya. Ini kerupuk balap katanya suka sama burgundi. Aku cari-cari burgundi tuh katanya canggih, berkuasa, ambisius. Dan juga percaya diri ya. Sampai dia akhirnya komen lagi tuh. Mau diriin negara sendiri aja lah. Karena ambisius ya dan juga percaya diri. Terus coklat tadi ada di ya. Tau-tau ada yang nongol minta warna coklat tuh. Itu melambangkan apa ya? Oke. Coklat itu adalah yang melambangkan ya adanya kesederhanaan dan juga kenyamanan ya. Mereka bukan tipe yang suka menghambur-hamburkan sesuatu dan kurang suka menjadi pusat perhatian tuh. Warna coklat tuh ya. Orangnya irit ya dan pemalu. Tuh kalau itu coklat ya. Nah yang lain juga silakan bisa gabung ya. Silakan bisa WhatsApp juga di 081-327-312222 ya. Untuk cari tahu terkait dengan warna kesukaan kamu tuh artinya apa. Dan juga bisa gabung di TikToknya Pro 2 ya. Di Pro 2 Purwokerto.

0: Yes, dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih.
1: Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang.
0: Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan.
1: Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis.
0: Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
1: Yahoo!
0: Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja.
1: Nah gitu dong,
0: cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.
1: Le,

0: 081-327-312-2222. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Malam-malam 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih, bersama kedua di Widian ya, dirusuin sama Kiki tuh, undang Rizky eh main. Dari Pro 1 dia pindah ke sini karena di sana sepi enggak ada teman. Live ya, makanya live. Eh, kalau lagi sepi live. Aduh, aku berapa kali nih nulis ini nih? Udah 2 kali. Kehapus mulu, Ki. Nah, ini nih. Ya, ini udah tuh ya. Kita lagi ngomongin terkait dengan warna kesukaan ya. Aduh, mendadak suaraku sengau gara-gara hidungnya mampet. Aduh, ya udah, buat yang lain juga silakan aja bisa gabung ya. Di mana lagi kalau bukan di TikToknya Pro 2 ya, di Pro 2. Ush, silau sekali cahaya kehidupan ya. Dinyalain enggak tuh Toto ya? Ada lampu kehidupan itu ya. Aku sampai ngomong apa ini tadi, lupa. Oh ya, lagi ngomongin terkait dengan warna kesukaan kalian ya. Jadi silakan bisa gabung, nanti aku bacakan warna kesukaan itu melambangkan apa. Bisa gabung lewat live TikToknya Pro 2 ya, di Pro 2 Purwokerto, atau juga gabung lewat WhatsAppnya Pro 2 ya, di 081-327-312222 ya. Katanya kakak Kiki usil banget. Iya bener ya, ada silo tuh ya, neng mata tuh disorot ya gak. Oke, ini ada yang gabung juga, ada Arasios ya, katanya minta warna hitam tuh melambangkan apa ya. Hitam tuh suka dengan apa namanya, hal-hal ya yang bagus juga sebenarnya warna hitam. Misterius dan juga kuat ya orangnya ya, memiliki pandangan yang mendalam tentang kehidupan, nah, percaya diri serta berkelas tuh ya, warna hitam. Nah yang lain gimana nih warnanya, yuk, ada warna-warna lain munculkah apa? Ya yang tadi aku sudah katakan, nongol lagi tuh warnanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio FM Purwakarta, teman.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Tentunya bersama aku Dodi Widian dan kita masih bahas terkait dengan warna kesukaan. Karena warna kesukaan kamu pastinya akan berpengaruh juga ya terhadap kepribadian kamu ya. Ini ada juga yang gabung, ada siapa tadi? Ada Yohana. Yohana ikutan gabung ya, katanya dia suka warna hitam dan putih. Hitam putih. Kalau hitam itu boleh dibilang ya, jangan yang ini, nanti gak konsisten aku. Nah ini, warna hitam itu adalah misterius serta kuat ya, elegan dan juga berkelas. Kalau warna putih, mana putih? Putih itu sederhana dan juga suka kebersihan ya. Cenderung menghargai kejujuran dan juga integritas tuh ya, warna hitam dan putih tuh ya. Hitamnya misterius dan kuat, elegan dan berkelas. Kalau putihnya itu sederhana dan bersih ya. Terus juga suka kejujuran dan juga integritas. Itu dihargai itu warna hitam ya. Oke, ada siapa nih? Ada Putra Zabua ya. Salam dari teman-teman dari SPRRI Nias. Oh, kamu dari Nias. Oke. Selamat ini ya bergabung di Pradua Purwakarta. Salam juga buat teman-teman ya yang ada di RRI Nias ya, di Pro 2-nya khususnya, Pro 1 dan Pro berapa di sana ya? Pro ada Pro 3 kah atau pemberitaan? Salam lah buat mereka-mereka semua ya. Salam kenal dari Pro 2 Purwokerto ya. Ada Putra ya. Jadi ada di Nias nih, jauh ya di selatan sana ya. Oke. Bentar, coba aku scroll lagi. Sadik, terima kasih Sadik sudah menyukai ya. Di WhatsApp ada ikutan gabung juga nih. Oke, di WhatsApp juga ada ikutan gabung ya. Di 081-327-312222. Warna kesukaan. Ada Mega ikutan gabung aja. Jadi kalau warnanya merah sih gokil ya. Malam-malam buat kakaknya. Kalau aku suka warna pink gak? Ya karena cewek banget katanya gitu ya. Kalau pink tuh polos ya anaknya ya. Sama suka diperhatikan, oke? Siapa nih? Benar-benar aku meleng dikit aja, pemberitahunya udah macam-macam. Oke. Nanti dah aku bakal komen lagi ya, yang ada di TikToknya Pro 2 ya. Suara aku udah mulai bindeng nih, udah mulai serak, ada deh, gara-gara batuk ya, sama pilek. Pancaroba nih kayaknya nih.

0: udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih ya, bersama aku Dedy Widian di kesempatan malam ini ya. Lagi live juga, kita ngomongin terkait dengan warna kesukaan ya. Ini ada teman kita yang gabung, ada jeruk mandarin. Waduh, udah aku follow kak. Oke, nanti aku bakal follow back ya. Katanya jeruk mandarin tuh suka sama warna, apa tadi ya, ungu muda ya, atau deluxe, katanya gitu ya. Nah, warna ungu muda ini, warna ungu muda lembut ya, deluxe. Itu cenderung punya kepribadian tenang, feminim, romantis, dan juga optimis ya. Sering dikaitkan juga dengan kreativitas dan jiwa muda. Ya. Itu dia, kayak warna ungu ya, ternyata warna ini ya. Tadi juga banyak kok yang suka warna ungu ya. Aku menyimpulnya kalau warna ungu tuh lebih ke ini aja, orangnya kreatif gitu ya. Oke, itu juga warna biru banyak, warna hitam banyak. Warna hijau banyak, tadi pink juga banyak ya. Jadi mayoritas tuh yang tadi sempat aku cari juga ya. Warna kesukaannya adalah warna ungu, warna biru, warna hitam, warna hijau, warna pink. Tuh ya, 5 warna itu tuh banyak banget tadi yang suka warna-warna itu. Nah, kamu juga suka warna apa nih? Buruan gabung karena mumpung aku masih live di TikToknya Pro 2 bisa langsung aku komenin ya. Kalian suka warna apa dan kepribadiannya gimana, oke? Okay?

0: Beras udah, mentega juga udah, snack deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: yang paling.
1: Teman Pro 2 ya, sampai sini dulu perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini ya bersama Kedai Dividian, karena waktunya juga sudah mepet mau di jam 11 malam ya. Habis ini bakal ada jazz musik yang temani kamu sampai nanti di jam 12, dan aku pun juga bakal pamit di jam tersebut. Buat kalian yang pingin request lagu, besok bisa dari jam 10 sampai di jam 12 siang di Hitlist Pro 2 ya. Aku juga bakal siaran di jam tersebut, oke? Jadi ya udah, gabungnya besok buat request. Kalau sekarang nikmatin lagu aja ya. Tetapi 99 Pro 2 FM Prokerto, teman terbaik kamu.

0: 0811-3122-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Pro 2 FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 最高、
1: 最高、最高、最高。
2: Saleh,
3: iya Mbak, apa?
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
4: Yaudah ntar lama.
2: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
4: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
4: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
3: ya.
2: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
2: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
4: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
4: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Lu memang kenyataannya kok.
5: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik, kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tepatnya untuk Senin 11 Mei 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara, dan kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenarnya."

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada dialog kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.9 FM.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa. Produa FM Purwokerto.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sekian banyak anjuran istighfar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ada istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Inilah istighfarnya para nabi dan rasul. Istighfar yang dilakukan bukan semata-mata karena dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, melainkan istighfar yang justru dilakukan dalam konteks kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini sering dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap pagi dan sore hari. Bahkan beliau memberikan jaminan garansi surga yang begitu indahnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kemudian meninggal dunia di siang harinya, maka Allah sudah membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Siapa yang membacanya sore hari, kemudian malam hari meninggal dunia, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu istana di surga. Rasul kemudian berujar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa anna abduka, wa anna ala ahdika, wa wa'adika mastata'tu, a'udu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka binikmatika alaya, wa abu'u bidambi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Istighfar yang satu ini perlu untuk kita hafal, kita baca, kita fahamkan, tentu saja selanjutnya kita laksanakan makna yang ada di dalamnya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Khoiri Fauzi mengajak seluruh pengasuh pondok pesantren untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan. Ajakan ini disampaikan dalam Halaqoh Interaktif Pengasuh Pesantren Putri se-Jawa Tengah di Banjarnegara. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Untuk mengarahkan tangan kanannya ke layar. Satu.
2: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Khoiri Fauzi menegaskan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi para santri di lingkungan pesantren. Dalam kegiatan Halaqoh Interaktif Pengasuh Pesantren Putri se-Jawa Tengah dan pelatihan Musrifah di Pendopo Dipa Yuda Adigraha Kabupaten Banjarnegara, Menteri Arifah mengajak seluruh pengelola pesantren untuk bersama-sama mewujudkan pesantren yang aman, bebas kekerasan, serta menjunjung tinggi nilai pendidikan dan kasih sayang. Menurut Menteri Arifah, para santri menghabiskan waktu selama 24 jam di lingkungan pesantren. Karena itu pengasuh memiliki tanggung jawab besar memastikan para santri tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman. Menteri PPPA juga menyoroti 4 pilar utama perlindungan santri, yakni keamanan fisik, perlindungan kehormatan dan martabat, perlindungan dari perundungan, serta terciptanya suasana belajar yang nyaman.
3: Dan oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, mari kita jaga anak-anak kita, mari kita jaga perempuan-perempuan kita, dan kita jaga anak-anak kita, perempuan kita, dan keluarga kita. Kami memiliki simfoni. Simfoni itu adalah sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak. Datanya berubah setiap detik, karena kita mendapatkan informasi dari seluruh Indonesia. Kabupaten ini kekerasannya ada berapa per detik ini. Sepanjang tahun 2025, kasus yang terlaporkan kepada kami sejumlah 35.131 kasus. Korban perempuan dan laki-lakinya ada 7.359 korban laki-laki. Jangan salah, sekarang korban laki-laki juga banyak.
2: Kegiatan yang diprakarsai oleh RMI PWNU Jawa Tengah ini diikuti sekitar 350 peserta, terdiri dari pengasuh pesantren putri dan para musrifah dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Sementara itu, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyebut pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi bangsa. Karena itu, menciptakan pesantren yang aman dan ramah anak menjadi investasi penting bagi masa depan. Dalam forum ini, peserta juga mendapat pelatihan terkait implementasi pesantren ramah anak, pencegahan kekerasan seksual hingga deteksi dini persoalan psikologi santri. Di akhir kegiatan, para peserta mendeklarasikan komitmen pembentukan satuan tugas perlindungan santri di masing-masing pesantren sebagai langkah nyata mewujudkan pesantren ramah anak dan perempuan di Jawa Tengah.
4: Bila wanita bisa menunjukkan, wanita ini bukan sebagai pesaing bagi pria, tetapi wanita ini adalah tiang utama dan yang bisa mewarnai terkait dengan pembangunan di seluruh penjuru, tidak hanya dari segi keagamaan, tetapi insya Allah wanita ini multi talenta. Karena kadang wanita itu menjadi dokter, bukan karena saya dokter, tapi saya yakin seluruh ibu nyai yang di sini kalau di tempatnya masing-masing bisa menjadi dokter, karena di saat keluarganya sakit, para wanita lah yang menjadi garda terdepan, menjadi sarjana ekonomi, menjadi akuntan. Karena segala sesuatu tentunya wanita yang memanage terkait dengan keluarganya.
2: Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin, pengurus NU Jawa Tengah, serta tokoh perempuan dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Spada. Selamat pagi teman Prodi. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, good morning teman Pro 2. Pada bareng sama aku Dosan, sampai jam 10 aja aku bakal temani kamu ya. Tentunya pagi hari ini biar makin semangat, makin happy, makin seru. Apalagi bentar lagi bakal long weekend banget ya. 14, 15, 16, 17 buat kamu yang mau libur panjang. Buat yang mau libur panjang ya, yang gak bisa libur panjang tetap kita harus happy ya. Biar makin happy lagi pagi hari ini aku temenin ya. Dan tentunya ada kesempatan juga buat kamu yang mau share komentar kamu. Malah karena pagi ini kita bakal ngebahas tentang ghosting atau silent treatment. Mana yang menurut kamu lebih menyakitkan ya? Boleh langsung di-share sekaligus kasih tahu alasannya kenapa ya melalui WhatsApp di 081-327-312222 atau bisa gabung juga melalui Instagram dan juga TikToknya Pro 2 ya di @rripro2pwt ya. Nanti boleh join live TikToknya Pro 2 juga, tapi nanti ya aku tungguin sambil dengerin lagu yang satu ini nih teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita ngebahas tentang Piala Dunia ya, yang memang selalu hadir dengan cerita luar biasa dari berbagai generasi pemain ya. Dan ada pemain yang memang tampil saat masih remaja dan mencetak sejarah di usia yang sangat muda. Namun ada juga pemain yang tetap mampu bersaing di level tertinggi meski usianya udah lebih dari 40 tahun ya. Jadi rekor pemain termuda di Piala Dunia dipegang oleh Norman Whiteside dari Ireland, North Ireland ya, yang tampil di Piala Dunia tahun 82 ya. Dan saat itu dia masih berusia 17 tahun. Sementara itu rekor pemain tertua ini dipegang oleh Essam Al-Hadary dari Mesir yang bermain di Piala Dunia 2018 pada usia ke-45 tahun ya, bahkan sukses menepis tendangan penalti ya. Jadi dari pemain muda penuh energi hingga pemain senior yang memang berpengalaman, semuanya ini menjadi bukti bahwa sepak bola ini bukan soal usia tapi juga tentang mimpi, kerja keras dan juga semangat untuk membawa negara di panggung dunia. Wow. Dan jangan lupa dengarkan siaran sepak bola tentunya hanya di RRI ya, sebagai pemegang lisensi Piala Dunia untuk siaran sepak bola.

0: Cebasi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: Waspada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, antara ghosting dan juga silent treatment, kira-kira menurut kamu mana yang lebih menyakitkan dan kenapa ya? Boleh langsung di-share sekarang juga, baik di WhatsApp, Instagram, atau TikToknya Pro 2 ya. Oke, selamat pagi yang udah ikutan gabung. Ada Siska. Wah, ini kakak Siska kah? Kayaknya sih bukan ya. Oke, wah parah sih kak, menurutku silent treatment ini lebih ngeri ya, kayak digantung tapi gak mati-mati ya. Mending di-ghosting aja deh sekalian biar jelas akhirnya gimana ya. Ada Kevin juga, thank you. Ghosting parah sih, tiba-tiba ngilang tanpa jejak tuh bikin overthink parah tiap malam ya. Overthink parah nih, nah sedep banget rasanya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, asli. Kayak pengalaman banget ya, tapi emang kayak gitu sih, aku pernah ngalamin tiba-tiba kayak lost contact. Gak ada kabar, gak ada apa, padahal sebelumnya juga ngobrol baik-baik aja. Hey kamu yang ada di sana, nih aku lagi ngomong nih. Ada Cindy, thank you ya. Aduh, dua-duanya sama bikin sakit hati sih kak. Mending jomblo aja gak sih? Jomblo atau punya pasangan harus happy tetap ya. Jadi kalau ada pasangan harus menambah kebahagiaan kita. Kalau nambah ruwet, nambah pusing, nambah stres, hempas jauh-jauh, run, lari ya. Soalnya daripada kena mental gara-gara kelakuan orang yang gak punya etika komunikasi. Nah ya, ada yang namanya teknologi atau pengetahuan, yaitu dengan ilmu berkomunikasi. Jadi belajar biar gak cuma di bangku perkuliahan aja digunakannya ilmu komunikasinya, tapi juga dalam relationship juga ya.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh, daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
4: Radio FM Purwokerto.

0: Ngobrol dua, langsung aja kita cari tahu seperti apa perakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pagi hari ini ya. Kita langsung menuju ke Banyumas yang diperkirakan hujan ringan dengan suhu rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius. Cilacap diperkirakan hujan ringan dengan suhu rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius. Sama seperti dua kota sebelumnya, Purbalingga diperkirakan juga dengan hujan ringan dengan suhu rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius. Banjarnegara juga hujan ringan dengan suhu rata-rata 22 hingga 28 derajat Celcius. Sedangkan Kebumen, melengkapi kota-kota sebelumnya, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan dengan suhu rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.